Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, tentunya di hari Senin sambil dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin ya, di T-Zone, Topic and Trending Zone. Hari ini udah tanggal 29 Juni 2026 ya, teman Pro 2 ya. Dan pada hari ini juga ya, banyak sekali ternyata momentum penting yang dirayakan baik secara nasional bahkan internasional. Jadi mulai dari perayaan domestik yang berfokus pada ketahanan sosial hingga apresiasi global terhadap keanekaragaman hayati dan lingkungan. Jadi banyak sekali nih teman Pro 2 ya, peringatan-peringatan penting yang dirayakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional pada tanggal 29 Juni ini. Nah, yang pertama dulu nih teman Pro 2, ada peringatan Hari Keluarga Nasional yang diperingati di Indonesia setiap tanggal 29 Juni.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti.

Graduate Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi hari ini 29 Juni ya, diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional, teman Pradua. Di Indonesia, di mana 29 Juni ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional, berakar pada peristiwa pasca perjuangan kemerdekaan ketika para pejuang kembali berkumpul dengan keluarga mereka setelah masa perang mempertahankan kemerdekaan. Dan gagasan Hari Keluarga Nasional ini pertama kali dicetuskan oleh mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Profesor Dr. Haryono Suyono, yang mana peringatan ini mulai dilaksanakan secara nasional sejak tahun 1993 setelah mendapat dukungan pemerintah. Momentum ini kemudian dijadikan simbol pentingnya keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang kini menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terus menggaungkan nilai-nilai keluarga berkualitas sebagai modal utama pembangunan nasional. Selain itu, teman Pro 2, dalam rangkaian kegiatan Harganas 2026, BKKBN juga mengangkat tema kampanye Ayah Wajib Hadir untuk mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perencanaan keluarga.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Season, Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Pro 2 RRI Banjar Mangsin, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman Pro 2, di tanggal 29 Juni itu ada juga peringatan Hari Nelayan Internasional ya. Komunitas Maritim Dunia juga memperingati Hari Nelayan Internasional setiap 29 Juni. Peringatan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap para nelayan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan global serta menopang perekonomian masyarakat pesisir. Dan melalui peringatan ini, berbagai organisasi dan komunitas maritim mengingatkan pentingnya perlindungan sumber daya laut, kesejahteraan nelayan, serta praktik perikanan yang berkelanjutan. Dan nelayan tidak hanya menjadi penyedia bahan pangan laut, tetapi juga menjaga tradisi dan budaya maritim yang telah berlangsung berabad-abad.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada lagi nih teman Pro2, tapi kali ini sih berbeda ya dengan dua peringatan sebelumnya. Ada Hari Daerah Tropis Internasional ya, atau International Day of the Tropics ya, yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2016 dan diperingati setiap 29 Juni. Dan tanggal ini dipilih untuk memperingati peluncuran laporan perdana State of the Tropics pada 29 Juni 2014 yang bertujuan meningkatkan kesadaran dunia terhadap pentingnya kawasan tropis yang mencakup sekitar 40% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi sekitar 80% keanekaragaman hayati dunia. Dan kawasan tropis ini juga menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari perubahan iklim, deforestasi, urbanisasi, bahkan tekanan terhadap sumber daya alam. Alih-alih sekedar perayaan nih teman Pro2 ya, Hari Daerah Tropis Internasional juga menjadi ajang refleksi atas peluang dan tantangan yang dihadapi negara-negara tropis, termasuk Indonesia yang memiliki salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia.

0: kedua, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.

Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Dan satu lagi mungkin teman Pro 2 ya, peringatan pada tanggal 29 Juni ada namanya Hari Kemerdekaan Seychelles ya. Ini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Seychelles di kawasan Samudra Hindia, negara kepulauan yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 29 Juni 1976 setelah melalui proses panjang menuju pemerintahannya sendiri. Perayaan Hari Kemerdekaan biasanya diisi dengan upacara kenegaraan, pertunjukan budaya, serta berbagai kegiatan yang menegaskan semangat persatuan masyarakat Seychelles ya. Oke deh, thank you banget buat yang udah stay tune di T-Zone pada pagi ini bareng sama Linda.

0: Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro
2: 2. Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halusin teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Senang sekali di hari Senin ini bisa nemenin kamu di Kita Indonesia bareng sama Linda di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan tentunya di 60 menit ke depan kita akan nemenin kamu dengan informasi yang menarik, inspiratif juga pastinya tahun Pro 2 ya. Apalagi udah ngecek di media sosial kami di RRI Pro 2 Banjarmasin, udah pada stalking-stalking juga ya bahwa di pagi hari ini kita kedatangan teman-teman dari mana? Dari tadi nungguinnya pastinya ya buat temenin kamu. Nah, untuk itu teman Pro 2, kami juga bisa mendengarkan di 95,2 FM, tapi juga bisa dengarkan di streaming juga di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan yang pasti juga acara Kita Indonesia pagi ini bisa disaksikan secara langsung lewat live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Untuk itu kita akan sapa dulu mereka bertiga yang sudah hadir di Studio 2 Pro di RRI Banjarmasin. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Wih, udah pada semangat, udah pada sarapan nih harusnya ya.
2: Udah.
0: Oke, aku perkenalkan dulu ya teman Pro 2 ya. Dari sebelah kiri kalau dari yang nonton ya. Oke, ada Rabiatul Adewiyah panggilannya Atul, iya, selaku bener. Ketua Pelaksana Refleksi. Terus ada Adiatma Ferdi Saputra selaku Ketua Umum Himakom. Halo, Adi.
3: Hai, Kak.
0: Ada Gadis Setia Rianti selaku Koordinator Public Relation. Ya, halo Gadis.
4: Halo, Kak.
0: Oke, pagi ini temanya tentang refleksi. Ada kepanjangannya teman Pro 2 ya. Ruang Eksplorasi Ilmu Komunikasi, Pengabdian Mahasiswa Komunikasi ULM kepada Masyarakat. Jadi tentunya di pembahasan kita kali ini, di era sekarang mahasiswa tuh gak cuma dituntut hanya berada dalam kelas ya teman Pro 2 ya, tetapi juga harus mampu terjun ke masyarakat secara langsung untuk bisa memberikan kontribusi nyata. Benar gak teman-teman?
1: Benar sekali.
0: Nah, oke, makanya pagi ini teman Pro 2 kita akan bincang-bincang dulu nih di segmen pertama kita, mengenal lebih dekat tentang apa sih program refleksi. Boleh dijelaskan nih Atul, Adi, atau Gadi, silahkan.
4: Ya, Ulun izin menjelaskan ya, Kak. Apa sih sebenarnya Atul refleksi itu? Refleksi itu adalah ruang berbagi, ruang eksplorasi dan berbagi ilmu komunikasi, yang dimana itu tuh adalah program kerja dari Himakom di bidang public relation. Nah, refleksi sendiri itu adalah pengabdian masyarakat yang dimana mahasiswa ilmu komunikasi itu langsung terjun ke masyarakat untuk mengimplementasikannya.
0: Oke, ada yang nambahkan lagi? Cukup?
5: Mungkin aku mau menambahkan sedikit.
0: Boleh, silakan Gadis.
5: Iya, untuk refleksi ini tuh kami diadakannya satu tahun sekali, yang dimana memang setiap tahunnya tuh pasti ada refleksi, yang dimana kita juga membuka volunteer gitu untuk teman-teman, membuka kesempatan kepada mahasiswa ilmu komunikasi untuk terjun langsung kepada masyarakat lewat pengabdian ini kayak gitu, Kak.
0: Oke, jadi kayak program tahunan gitu ya sebenarnya ya, yang dilakukan oleh teman-teman dari ilmu komunikasi ULM gitu. Oke, sebenarnya tujuannya selain kalian terjun ke lapangan bentuknya pengabdian, ada lagi gak sih tujuan yang mungkin terkhusus gitu dari program tahunan ini, dan mungkin untuk tahun ini memiliki tujuan khusus juga mungkin, atau tema yang berbeda, boleh dijelaskan?
5: Oke, aku izin menjawab. Mungkin untuk tujuan khususnya dari kami sendiri itu ingin ada keberlanjutan kerjasama sih, Kak, kepada desa-desa. Jadi selain memang kami banyak berrelasi dengan organisasi, terus juga dengan komunitas, kami juga memang ada pengen gitu untuk berkolaborasi dengan memang desa-desa yang ada di Banjarmasin atau di luar Banjarmasin, seperti itu.
0: Oke, nah tadi disebutkan juga di Banjarmasin atau desa-desa lainnya gitu ya. Kalau boleh tahu, untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini di mana sih nanti dilaksanakannya? Apakah di Banjarmasin atau kayak yang dibilang tadi di desa-desa lainnya, atau di mana aja nih untuk yang di tahun 2026 ini?
4: Nah, aku izin menjawab ya, Kak.
0: Oke,
4: jadi
0: silakan.
4: Untuk pelaksanannya sendiri itu ada di Desa Dandajaya Barito Kuala, Kak. Jadi pelaksanannya sendiri pun itu dilaksanakan selama 3 hari 2 malam nantinya.
0: Oke, kapan itu 3 hari 2 malamnya itu?
4: Pada tanggal 9 sampai 11 Juli.
0: 9 sampai 11 Juli. Oke, itu di satu desa gitu ya?
4: Iya, benar, satu desa.
0: Oke, apakah nanti ada lagi kelanjutannya, atau memang dalam setahun memang waktunya itu hanya 3 hari saja gitu untuk difokuskan pelaksanaan pengabdian masyarakat itu dari ilmu komunikasi?
5: Ya itu cuman 3 hari aja kak. Jadi memang tidak ada kelanjutannya. Nah mungkin untuk kelanjutannya sendiri itu kami memantau aja sih bagaimana sih program-program yang sudah kami berikan kepada masyarakat itu apakah terlaksana dengan baik atau memang ada kendalanya atau seperti apa. Nah tapi untuk terkhususkan kami terjun ke desanya itu 3 hari di 9 sampai 11 Juli.
0: Oke, satu lagi nih sebelum kita ke segmen kedua ya. Fokus pengabdian yang dilakukan nih lebih ke arah apa nih kira-kira untuk yang program tahun 2026 ini?
4: Nah, aku izin menjawab lagi ya kak. Untuk fokusnya sendiri itu kita bakal memfokuskan ke digitalisasi UMKM. Jadi untuk temanya sendiri itu kita membawakan tema penguatan digitalisasi UMKM berbasis lingkungan, yang dimana kita tuh bakal mengajarkan mereka bagaimana sih caranya branding digital, bagaimana pemasaran dan lain-lain yang seputaran UMKM.
0: Oke, jadi fokusnya ke UMKM dan ke digitalisasinya ya. Oke, semakin menarik tentunya pembahasan kita pagi ini di Kita Indonesia. Jangan kemana-mana teman Pro 2, setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Kamu masih bersama Pro.

0: Pro2 Radio Jermasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 masih setia dan menyaksikan langsung di live YouTube RRI Pro2 Banjarmasin. Masih bareng sama Atul, Adi dan juga Gadis di pagi hari ini di acara Kita Indonesia ya. Yang masih bahas tentang refleksi ruang eksplorasi ilmu komunikasi pengabdian mahasiswa komunikasi ULM kepada masyarakat. Oke, kita lanjut lagi nih. Pertanyaan untuk ketua pelaksana ya, bagaimana nih proses perencanaan hingga nanti pelaksanaan kegiatan refleksi ini? Apakah untuk perencanaan mungkin udah dilakukan ya? Untuk pelaksanaan udah ada bayangan kira-kira nanti di lapangan seperti apa? Boleh atau dijelaskan?
1: Nah, untuk perencanaannya sendiri kami sudah melakukan survei beberapa kali ke desanya untuk mengetahui gimana sih karakteristik desa tersebut dan apa sih yang harus kita kerjakan di desa itu, apa yang bisa kita berikan ke desa itu. Dan kami pun sudah menyusun berbagai rancangan untuk kegiatan kami di sana nantinya. Dan program kegiatan kami sendiri pun ada dua nantinya, ada sosialisasi dan workshop, kemudian ada makrab juga, dan ada
2: PHBS
1: sosialisasi PHBS kepada anak-anak warga di sana.
0: Oke, boleh dijelaskan PHBS itu apa panjangannya? Mungkin gak semua orang tahu nih akan hal itu. Boleh dijelaskan?
2: Iya, PHBS itu lebih tepatnya lebih pengenalan H-nya?
0: Kepanjangannya ya? Oh itu singkatan ya, benar. Singkatan. Kepanjangannya apa? Pengenalan?
1: Hidup bersih dan ya, sehat. Dan sehat. Perilaku ya. Hidup bersih dan sehat.
0: Oke. Oke. Nanti singkatan apa lagi dikira teman Pro 2 ya? Oke. Apa tadi boleh diulangi?
1: Pengenalan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Oh, pengenalan perilaku hidup bersih dan juga sehat ya. Oke. Terus kalau itu kan untuk perencanaannya sudah seperti itu. Gambaran di sana nanti kira-kira ada berapa banyak yang akan dihadirkan dalam kegiatan workshop atau sosialisasi nanti di lapangan? Ada target kuotanya yang hadir atau bagaimana? Atau seluruh masyarakat desa di sana atau bagaimana?
1: Untuk target audiensnya sendiri tuh kami untuk sosialisasi PHBS-nya itu bertujuan kepada anak-anak warga di sana. Dan untuk workshop UMKM-nya itu kami terbuka untuk para pelaku UMKM di desa Dandajaya tersebut, karena melihat di desa tersebut tuh banyak sekali pelaku UMKM tetapi masih kurang dalam branding digitalnya. Dan untuk audiensnya itu pelaku UMKM di sana tuh sekitaran 70 lebih.
0: Banyak banget ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Dan sayang banget ya kalau tidak memanfaatkan di era digital ini.
1: Iya.
0: Oke, makanya kalianlah turun harus ke lapangan ya. Oke. Terus kalau dari segi himakomnya, mungkin Adi bisa bantu jawab nih, bagaimana dukungan organisasi kalian terhadap program kerja yang bakal dilaksanakan ini?
3: Ya, izin menjawab ya, Kak. Uh-huh. Tentunya dari Himakom sendiri sangat mendukung terkait program kerja refleksi ini, karena program kerja ini salah satu wujud nyata dari Tridharma Perguruan Tinggi sendiri, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Tentunya Himakom membuka ruang bagi pengurus Himakom sendiri dan juga bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk bisa ikut andil bagian dalam pengabdian masyarakat ini, Kak.
0: Oke, lanjut kita ke bagian public relation. Gadis, boleh nih di-share ke teman Pro2 juga untuk lebih mengetahui bagaimana strateginya dalam menyampaikan program ke masyarakat, apalagi ke di wilayah tersebut yang sayang banget ya, dengan 71 tadi ya UMKM aja gitu. Mungkin belum semua atau mungkin belum sama sekali tahu gitu kan, otomatis harus benar-benar dari awal banget nih ngasih tahu penjelasannya. Itu bagaimana nanti strategi penyampaiannya?
2: Nah, oke, okay, baik Kak, aku izin menjawab. Mm-hmm. Jadi untuk di desanya sendiri tuh sebenarnya memang iya, banyak sekali dari UMKM itu masih minim lah pengetahuan terkait dengan penggunaan akun-akun e-commerce, uh-huh, untuk di sosial media, pentingnya memang penggunaan kris, yang memang sebenarnya itu tuh jadi salah satu masalah dari desa tersebut. Dan kita bawakan di refleksi ini untuk strateginya sendiri dari refleksi tahun sekarang itu menggunakan strategi komunikasi edukatif dan persuasif sih Kak, dimana kita nanti bakal ada door to door juga kepada warga-warga untuk ikut nih workshop dan sosialisasi di tentang pemasaran digital. Dan juga ya memang kami maunya juga persuasif yang membujuk kepada masyarakat-masyarakat agar mereka juga tahu betapa pentingnya untuk memakai terkait dengan akun-akun seperti TikTok, Instagram. Brandingnya nggak cuma mulut-mulut ke mulut doang, seperti itu. Gitu sih.
0: Oke, sejauh ini apa tantangan terbesar kalian nih? Dalam perencanaan mungkin? Bagaimana? Pasti deh punya tantangannya, entah dalam satu organisasi kalian atau masing-masing orang nih, baik ketua mungkin beda tantangannya, public relation beda lagi, mungkin Adi sendiri beda lagi. Apa aja nih yang sudah sampai hari ini dirasakan? Jangan cuman alasannya deg-degan, aduh semua orang juga bisa deg-degan ya. Boleh nih di-share juga nih pengalamannya, tantangannya.
1: Kalau secara realita ya aja ya Kak.
0: Okay.
1: Kalau untuk tantangannya sendiri tuh mungkin karena kita nih sebagai mahasiswa dan gak hanya satu organisasi yang kita ikutin mungkin.
0: Okay.
1: Jadi mungkin dari kami sendiri sebagai panitia memiliki kesibukan masing-masing, tetapi tetap memprioritaskan juga. Jadi terkendala di waktu aja sih Kak mungkin.
0: Oke, tantangannya di manajemen waktu nih berarti ya. Bagaimana dengan Adi dan Gadis?
2: Kalau dari aku sendiri yang dimana kan ini termasuk saat periode pertama aku sebagai koordinator public relation ya Kak.
0: Oke.
2: Aku punya tantangan sih dalam komunikasi di internal kami gitu. Jadi memang dari aku sendiri mungkin terkendala karena aku mungkin kurang mengetahui terkait dengan birokrasinya. Dan memang banyak hal yang harusnya seperti ini jadi seperti itu gitu. Itu aja sih Kak kalau dari aku sebagai koordinator public relation.
0: Oke, Adi gimana Di?
3: Kalau dari aku sendiri sih mungkin udah banyak ya tantangan dari dalam organisasi yang udah dijelaskan sama Atul dan juga Gadis. Kalau dari aku sendiri kayaknya tantangan terbesar bagi refleksi kali ini lebih kepada masyarakat dan budayanya, dimana mungkin budaya dari organisasi sendiri beda tuh nah dengan budaya yang ada di masyarakat di sana. Jadi mau gimana pun kami juga berusaha untuk bersatu dalam budaya masyarakat tersebut agar program kerja ini terlaksana dengan baik. Itu sih Kak.
0: Oke, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan ya. Oke deh teman-teman, Pro2 semakin seru tentunya berolah pagi ini di Kita Indonesia. Jangan kemana-mana, setia terus di Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: 2. Dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik.

0: RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita ada di segmen terakhir ya dalam Kita Indonesia tentang refleksi ruang eksplorasi ilmu komunikasi pengabdian mahasiswa komunikasi ULM kepada masyarakat. Masih bareng sama Atul, Adi, dan juga Gadis ya. Oke, nah di segmen terakhir ini tadi udah disampaikan ya tujuan utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan refleksi ini ya, biar mereka juga bisa benar-benar memanfaatkan di era digital ini juga gitu ya. Terus targetnya juga tadi udah disampaikan. Bentuk programnya juga tadi sesuai dengan apa yang telah dibahas juga tahun Pro 2, yaitu ada workshop, ada sosialisasi juga tadi ya. Oke, terus boleh nih mungkin juga disampaikan ke teman Pro 2 hasil seperti apa yang kalian harapkan pada kegiatan ini, baik untuk masyarakat yang akan kalian tujukan nantinya serta mahasiswa juga. Boleh nih disampaikan, silakan.
1: Iya, mungkin dari refleksi tahun ini kami juga mempunyai indikator keberhasilan dari suatu program ini ya kak. Untuk refleksi di tahun 2026 itu kami mempunyai capaian di mana nanti akan terbentuknya akun media sosial dari peserta yang datang ke workshop dan sosialisasi itu minimal 70%. Lalu juga terlaksananya peletakan bak sampah di sekitaran desa tersebut. Lalu juga kita membuat video profil desa, itu juga sekaligus untuk video promosi desa tersebut, bahwa mereka ini mempunyai potensi. Banyak sekali warga-warga yang memiliki produksi jamur, tempe, singkong, dan lain sebagainya untuk diperjualbelikan sebenarnya. Ya itu, mungkin ada yang mau ditemakan?
0: Boleh, silakan ketuanya.
2: Nah, untuk harapan kami sendiri itu untuk desanya, kami itu berharap mereka, karena mereka memiliki potensi kan ya, UMKM yang banyak, kami berharap mereka itu bisa memasarkan produknya tuh lebih jauh lagi, bisa menyebar luas, gak hanya di desa tersebut, tapi bisa sampai keluar Indonesia mungkin. Dan untuk mahasiswa ilmu komunikasi sendiri, harapannya mereka bisa menerapkan kepeduliannya langsung terhadap masyarakat.
0: Oke, desanya tadi desa apa, boleh diulangi?
2: Desa Dandajaya kak.
0: Dandajaya di
2: Baritokuala.
0: Baritokuala. Boleh juga nggak aku tahu gitu alasannya kenapa sih kalian milih desa itu sebenarnya? Berarti kan pasti kalian udah pada survei-survei juga kan gitu. Apalagi sampai tahu bahwa di sana tuh ternyata ada 71 MKM gitu. Itu juga hasil dari survei. Apakah dasar dari cari-cari ini aja lah gitu, atau ada rembukan, atau ada beberapa indikator atau faktor-faktor kenapa milih desa Dandajaya? Dandajaya, oke. Kenapa tuh?
2: Oke, nah kenapa kami memilih desa Dandajaya? Karena kami tuh pada dasarnya memang mau membawakan konsep tentang UMKM digitalisasi, yang dimana itu tuh relevan juga sama jurusan kami ilmu komunikasi. Maka dari itu kami setelah survei berbagai desa dan ternyata di sini nih bagus kita kembangkan potensi mereka, karena mereka tuh benar-benar memiliki budidaya yang banyak seperti budidaya jamur, keripik singkong, keripik tempe, dan lain-lain. Dan mereka tuh berharap juga ada mahasiswa atau organisasi lain yang bisa mengajarkan mereka gimana sih tentang digitalisasi yang bagus dan benar itu, kayak gitu.
0: Oke, jadi sebelumnya tuh kalian ada beberapa desa yang udah disurvey ya sebelum milihnya Dandajaya itu tadi. Boleh tahu nggak sebenarnya tuh apakah memang targetnya cuma di wilayah Baritokuala, atau ada juga nggak sempet di Kota Banjarmasin sendiri kalian kayak pilih daerah ini atau daerah ini atau daerah ini gitu? Berapa pilihan kemarin sebelum menemukan Dandajaya ini?
2: Oh, lumayan sih kak, sebelum menemukan desa Dandajaya ini sekitaran ada 4 desa mungkin ya.
0: 4 desa yang udah disurvey, iya, gitu berarti benar. Ya. Oke, di mana aja selain Baritokuala?
2: Untuk desa-desa yang kami survei kemarin itu ada di Desa Pematang Panjang, ada di Benteng Ulu, satunya itu ada di
3: gimana tuh?
2: Tiga deh kak sama Dandajaya.
0: Oke, okay. Tapi terpilihlah dengan Dandajaya dengan beberapa faktor tadi hingga memilih itu gitu ya. Oke, okay. Persiapan sampai dengan Hamin berapa nih? Udah nih Hamin 8 19 ya, kurang 9 lebih ya. Yes. Kurang lebih 9 hari kan untuk tanggal 9 nanti gitu. Oke, okay. Persiapannya gimana sampai sejauh ini? Berapa persen dan apa aja lagi yang mau dilaksanakan yang dan yang belum?
2: Untuk persiapannya sendiri itu kita sudah mencapai 80%.
0: Oke, syukurlah.
2: Alhamdulillahnya. Karena udah di tahap bagian fiksasi aja lagi. Dari rundown kegiatan dan lain-lain.
0: Kesananya nanti pas tepat tanggal 9-nya aja ya? Atau sehari sebelumnya sudah ke situ duluan atau gimana nantinya?
2: Nah, jadi nanti kami satu hari sebelum hari kegiatan tuh kita ada ke desa buat nge-load out barang dan bersih-bersih juga. Jadi keberangkatannya sendiri nanti kita menggunakan sepeda motor masing-masing, Kak.
0: Terus untuk peran mahasiswa komunikasi dalam memastikan program ini berjalan efektif gimana kira-kira? Takutnya kan pelaksanaan kegiatan kalian kan pastinya mungkin dari jam berapa sampai jam berapa gitu nanti? Tanggal 9, 10, 11 itu?
2: Kita mulainya itu dari jam 7 pagi. 7 pagi itu udah prepare dan briefing kegiatan dan pelepasan dulu di kampus, baru sampai ke desanya. Itu kira-kira kami tuh berakhir kegiatannya sampai jam,
3: kalau di hari pertama itu kira-kira kisaran jam 6 sih Kak.
0: 6 sore?
3: Iya, jam 6 sore. Kalau di hari kedua itu kisaran jam 10 malam karena ada makrab tadi, mau keakrapan dengan masyarakat desanya. Dan hari ketiga itu kami sebentar aja karena kami ada penutupan, cuma penutupan di desa tersebut lalu pulang kembali ke kampus.
0: Terus nih nanti waktu pelaksanaan gitu, udah kebayang gak gimana gitu ngajakin masyarakatnya untuk ayo ikutan hadir gitu, apalagi jam mungkin pagi gitu ya. Ah, mau kerja, yang satu mau kerja, yang satu mau ini mau itu. Gimana tuh nanti kalau udah menghadapi tantangan-tantangan seperti itu? Selain kalian juga tadi kan rencananya mau door to door juga kan gitu untuk ngajakin. Udah dipersiapkan belum hal-hal semacam itu kira-kira nih untuk prepare-nya? Atau mungkin nanti bakal ada terjadi penolakan dan sebagainya? Atau kalian memang sebelumnya udah ada melakukan pendataan nih? Yang mana yang bisa hadir, yang mana nggak bisa hadir? Ada hal-hal semacam itu nggak sih?
2: Nah, sebelumnya kemarin kami sudah sempat survei kan, Kak? Dan di survei itu kami sudah sempat ramah-tamah juga ke warga-warga untuk menghimbau bahwa kami nanti di tanggal 9 sampai 11 Juli itu ada kegiatan dan bisa diikuti oleh warga-warga pelaku UMKM-nya. Jadi nanti kita bakal ada ramah tamah lagi waktu di hari pertama itu buat menghimbau lagi ke warga-warganya untuk datang ke sosialisasi kita.
1: Iya, aku mau nambahin juga.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, kami juga udah ada ngomong ke salah satu stakeholder di desa. Nah, kebetulan beliau itu juga punya komunitas ibu-ibu di sana yang memiliki UMKM gitu. Jadi kami juga minta bantuan ke beliau untuk nanti sounding, minta tolong sounding di grup bahwa di tanggal 9, 10, 11 itu kami ada kegiatan. Minta tolong untuk pelaku UMKM mungkin bisa datang ke acara tersebut. Nanti bakal ada ke pembagian hadiah dan lain sebagainya. Hal-hal menarik yang bisa nih untuk jadi mereka, daya tarik mereka buat datang ke acara kita. Seperti itu.
0: Nah terakhir nih, boleh nih untuk closing statementnya mungkin ya dari masing-masing kalian menjelang pelaksanaan kegiatan ini, selain dari apa yang memotivasi dan harapan ke depan dalam pelaksanaan ini. Boleh, silakan dari ketua pelaksananya dulu.
2: Mungkin pengabdian masyarakat itu sebenarnya adalah tentang aksi nyata kita dan sebuah ketulusan kita sebagai mahasiswa. Maka dari itu kita bisa memulai perubahan kecil itu dari hari ini dan hari esoknya nanti. Karena dampak terbesar itu seringkali terjadi dari kepedulian yang konsisten.
0: Selanjutnya mungkin dari Gadis, silahkan.
1: Mungkin dari aku sendiri, aku harapannya untuk terlebihnya ke panitia-panitia yang memang mengikuti refleksi itu dapat pengalaman, mereka langsung memang terjun ke masyarakat sebelum mereka memang nanti mulai KKN di program kami yang mewajibkan KKN tersebut. Jadi kami memang menyediakan sarana untuk teman-teman panitia, dan aku juga harapannya untuk teman-teman yang mengikuti itu lebih dapat meningkat sih jiwa kepedulian sosial dan leadership mereka di program ini. Dan untuk masyarakat desa tentunya pasti harapannya semoga program itu berdampak kepada mereka, yeah, dan mereka bisa melanjutkan kerjasama seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan RRI pada pagi ini, ya aku mau bilang bahwa mulai dari hari ini, jangan nunggu kalian udah siap atau kalian sudah menunggu waktu yang tepat untuk memberi. Tapi memang banyak sekali orang-orang di luar sana yang sedang menunggu uluran tangan kalian. Seperti itu.
0: Oke, singkat saja Adi, silakan.
3: Iya, mungkin untuk mahasiswa silakan kalian menambah pengalaman kalian di refleksi kali ini. Dan untuk warga desa, semoga program kami bermanfaat bagi kalian. Untuk teman-teman RRI Pro 2 Banjarmasin, teruslah berkreasi dan berkarya demi kemajuan bangsa.
0: Oke, sekali lagi terima kasih ya buat Atul, Adi, dan ya, Gadis yang udah sharing banyak banget gitu ya, semangatnya, terus program kerjanya. Kita doain semoga berjalan lancar nanti. Amin. Di tanggal 9-11 Juli 2026 ya. Oke teman Pro 2, itulah tadi obrolan kita di pagi hari ini, bahwa sebenarnya mahasiswa tuh memiliki peran yang penting ya sebagai agen perubahan, terutama melalui kegiatan pengabdian masyarakat seperti refleksi ini teman Pro 2. Semoga apa yang dibahas hari ini memberikan inspirasi khususnya bagi generasi muda ya teman Pro 2 ya, untuk terus berkembang, berkontribusi, dan berdampak nyata untuk kehidupan di masyarakat. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital, dan yang menyaksikan secara langsung lewat live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Sudah saatnya Linda pamit di acara Kita Indonesia. Tetap semangat, terus berkarya, dan terus menginspirasi. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak kebakaran di Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang 4, Minggu 28 Juni 2026. Bantuan ini disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bentuk respon darurat terhadap musibah yang menimpa masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Sengketa pembangunan gedung DPRD Kalimantan Selatan masih berlanjut setelah pemerintah daerah kalah dalam proses kasasi. DPRD Kalsel kini menyiapkan upaya hukum lanjutan melalui peninjauan kembali, dan Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo yang mengatakan pengajuan PK sedang diproses dengan dukungan bukti baru berupa sertifikat kepemilikan lahan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam perkara tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pelanggan sektor niaga di Kota Banjarmasin harus mulai bersiap menghadapi kenaikan tarif layanan perusahaan umum daerah pengelolaan air limbah domestik. Meski belum menetapkan waktu pemberlakuannya, perusahaan plat merah ini memastikan penyesuaian tarif tengah dimatangkan setelah melalui kajian dan koordinasi dengan sejumlah instansi. Demikian Info Pro 2. Informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang di hari Senin ini, di akhir bulan banget ya, karena udah hari Rabu nanti kita udah berpindah ke bulan Juli. Gimana teman-teman? Juninya semoga aman, jaya, sentosa ya. Walaupun kadang gedebak-gedebuk banget, tapi semoga aja Juli nanti bisa lebih baik dari semuanya. Anyway, barengan aku Febri, teman Pro 2. Di siang hari ini kita ketemuan di Pro 2 Hitlist selama 2 jam ke depan. Jadi bakal ada request time. Bakal ada lagu requestan-requestan teman-teman, tentunya seperti yang udah masuk di WhatsApp dulu, karena kita utamain WhatsApp dulu ya di jam 10-an ini. Bakal ada Tekan Terulang tentunya, Vanessa Zee barengan Roni Parulian yang request dari Amalia, dan Angie Carvalho dengan Remuknya. Terus nanti bakal ada dua lagu lagi yang nanti aku bacain, tapi dua lagu dulu yang aku putar, karena tadi Roni Parulian barengan Vanessa Zee di request darinya Amalia, dan Angie Carvalho Remuk itu di request darinya Zulia di pagi, siang hari ini. So check this out, dan nanti kita bakal live di TikTok juga di RRI Resor Pro 2 Banjarmasin, jadi jangan kemana-mana.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Era nih Bro, mencari masa teman terbaik kamu sama Bro 2. Ini di belakang jujur lagi ribut. Ngobrol West Live. Tapi yang jelas sama Bro 2 ini requestan berikutnya ada teman-teman berbinar yang banyak banget dari tadi udah ngasih tahu mau request lagu Haha teman-teman. Ada dari Maria, kemudian dari Shavana, ada dari banyak banget teman-teman. Thank you banget loh ya supportnya ya pagi ini udah pagi siang. Kalau tempat kalian mungkin pagi. Siang ini udah mau request Sabrina Leonard dengan Hahanya. Dan juga tadi ada darinya Adrina kalau gak salah namanya, yang request lagu Rio Laskar, Sumpah Mati. Dua lagu ini dulu sebelum ke satu lagu yang, wah ini aku juga suka banget lagi dengerin juga. Dua lagu dulu ini sebelum kita live juga di TikTok di RN_Pro. Udah menjelaskan, so check this out.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 2.

Era Riprodo mencermati teman terbaik kamu. Sumpah mati Rio Laskar, teman-teman yang udah kita dengerin. Dan ini ngebawa kita ke menit 32, lepas dari porsi 10 waktu Indonesia Tengah. Di siang hari ini masih di Prodo Hitlist barengan aku Febri. Dan next ini ada Novita yang request lagu Roni Parolian. Yang thank you banget loh Nov. Udah request ini, aku kayak nungguin putar sekarang gak ya, atau pasti ada yang request. Ada Waltz Akhir Zaman teman-teman, yang mana ini lagu baru-baru aja rilis juga di bulan-bulan ini, akhir bulan banget juga, tanggal 26 kemarin. Dan langsung aja deh kita puterin, ini dia Roni Parolian, Waltz Akhir Zaman. Habis ini aku bakal live, jadi jangan kemana-mana.

Cincin teman-teman darinya Hindi yang di request darinya Tams. Langsung aja kita puterin tadi karena pas banget kita live dan langsung Tams juga request. Kita udah live di TikTok di @_prodomenjarmasin dan udah ada beberapa requestan tentunya termasuk dari Yura Yunita, Tutur Batin yang di request darinya Laras di Bandung dan juga ada Jason Derulo di request darinya Bubble yakni Want to Want Me. Dua lagu ini dulu yang kita bacain sebelum ke lagu lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen request boleh banget karena kita udah bisa banget di dua tempat, ada di WhatsApp di 0811-5111-420 atau via TikTok kita, boleh di follow juga di @_pro2menyermasin. Kita sampai jam 12, jadi santai kawan.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

One to one me, Jason Derulo teman-teman. Ya udah ngebawa kita ke menit berikutnya. Dan tadi ada Sari yang request Hara Celah Hati. Next juga ada Cumi Sambal Mata teman-teman yang di request dari Cumi Sambal Mata yang request Derbir Gelora Asmara. Udah kita siapin dua-duanya dan langsung aja kita putar. Ini dia.

Oke teman-teman Pro 2, kita ke lagu terakhir di sesi jam 11 ini. Kita masih kok lanjut Pro 2 Hitlist ke jam 11 ke sampai jam 12 nanti. Dan habis ini bakal dengerin Salma Salsabil. Tapi kalau biasanya denger Ada Hacu, ini Rumah teman-teman. Di request dari Mai, dan langsung aja kita puter untuk single ini sebelum lanjut kita ke single berikutnya. Dan nanti jam 11 masih bisa kok teman-teman yang pengen request, masih aman, masih ada slotnya. Dan tentunya kita tungguin sampai kelaran pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ini ada Sumpah Mati Selena Grace, dan tadi ada yang baru kita aja puterin, yakni Korbanmu dari Tata Janeta yang di request lewat WhatsApp darinya Lara Purnamasari, teman-teman. Dan Sumpah Mati Selena Grace ini bakal kita puterin nextnya darinya Fir, dari request dari TikTok kita di RRI Pro 2 Banjarmasin. Dan Samuel Cipta, Jagat Rasa, tadi di request dari Kak Meli, masih di TikTok juga. Dan buat teman-teman yang pengen request, ini udah ada beberapa sebenarnya masuk, jadi antrean juga lumayan panjang, tapi masih bisa request karena kita sampai jam 12 siang nanti.

Next kita bakal ketemuan sama Cegil dulu ya, Nabila Taqiyah, yang mana di request tadi dari untuk Nabila Taqiyah ini deng darinya Rieza teman-teman, dan juga ada Syarifah. Tapi sebelum kita Syarifah dulu, yakni Kisah Sempurna teman-teman, yak dari Mahalini. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya, so check this out.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Buat teman-teman yang menunggu Edorama, ini dia Blossom teman-teman. Semoga yang request juga lagi dengerin. Nanti ada Raden teman-teman yang kebetulan request Edorama dengan Blossom. Dan juga Siren yang ganti nama dengan Cilen, lucu banget. Ada Niki teman-teman, back burner, akhirnya lagu ini kembali ke tahtanya teman-teman di siang hari ini. Dua lagu dulu, so check this out.

Kita sedang di sesi backburner teman-teman Pro 2 dan sudah selesailah semua backburner dirayakan itu. Oke teman-teman Pro 2, setelah backburner-backburner ini kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Rian yakni Dirina Zubir dengan Hari Ini, Esok dan seterusnya. Dan semoga nanti ada Una juga yang bisa bergabung karena nanti bakal ada Sore dengan yang di request darinya Una. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya, so check this out.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. The Chainsmoker, this is how we know, yang di request darinya Pia, dan juga nanti bakal ketemu dengan Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan darinya C yang lagi berapi-api. Kita siapin udah dua-duanya, dan nanti ada beberapa udah full sebenarnya lagu kita, dan 3 lagu terakhir nanti kita kasih tahu. Tapi check this out dulu yang satu ini.

Oke teman-teman Pro 2, kita udah di sesi-sesi akhir dari Pro 2 Hitlist yang hari ini. Bakal ketemuan sama Mas Do dengan pujaanku yang di request darinya Arga. Dan juga Silon 7 sederhana darinya Bang Herman yang udah request. Nanti bakal ada lagu terakhir teman-teman, bare suara terbuang dalam waktu. So check this out, dua lagu ini dulu.

Era Riprodo menyermasi teman terbaik kamu. Thank you banget loh ya buat teman-teman yang udah gabung di siang hari ini Pro 2 Hitlist. Dan sebagai lagu terakhir yang mungkin akan terdengar juga teman-teman di belakang ini, kita bakalan ketemu sama lagu darinya yang direquest dari Tampar teman-teman. Nge-request lagu yang kemarin juga sering banget sebenarnya sempat direquest tapi udah turun ya kan hype-nya, karena filmnya juga udah turun tayang. Tapi filmnya kalau kalian mau nonton lagi dan memang ada di beberapa tempat memutar film sih udah oke parah, kalian harus banget nonton. Dan lagu ini juga harus banget didengerin sambil nonton filmnya dan mungkin sambil terbayang dalam waktu. Bara Suara teman-teman sebagai lagu terakhir di siang hari. Dan habis ini jangan kemana-mana, karena masa barengan Febri kita bakal santuy dulu sambil nunggu azan Fardhu Maghrib nanti di sekitaran 12.27.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Berdamai dengan diri sendiri, buku yang ditulis oleh Muthia Sayekti pada tahun 2018 adalah sebuah buku tentang pengenalan diri. Kita sering mendengarkan orang lain menilai kita, tetapi kerap kali justru itu menjadi insecure yang membuat diri kita semakin down atau stuck dalam fase memperbaiki diri. Jika dilihat dari sisi lainnya, penilaian orang lain bisa dijadikan sebagai evaluasi diri kita menjadi berusaha menjadi lebih baik lagi. Banyak orang dikendalikan oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Hal ini kerap kali karena diliputi oleh rasa tidak percaya dengan diri sendiri. Ketika kita sudah menerima segala kenyataan dalam hidup kita, artinya kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dalam kehidupan, tentunya setiap manusia tidaklah lepas dengan sebuah konflik, mulai dari konflik keluarga, kerja, pertemanan, pasangan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri akan lebih matang dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam buku ini, pembaca akan dibawa penulis untuk berpikir bagaimana diri kita hari ini dan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita bertindak. Buku ini dibagi menjadi 6 bab terkait diri sendiri, mulai dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri, bagaimana berdamai dengan kekurangan kita, melihat potensi kita, melihat potensi orang lain seharusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Buku ini mirip seperti buku-buku psikologi yang dikemas begitu menarik oleh penulis. Penulis menyajikan setiap bab dengan penuh rinci dan jelas serta memberikan contoh secara relate dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca akan lebih memahami apa yang disampaikan penulis. Terdapat kata motivasi yang menjadi salah satu hal semangat diri sendiri. Buku ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagaimana diri kita menghadapi permasalahan yang terjadi, lebih menerima kekurangan dalam diri kita, dan kiat kita bagaimana untuk bersikap ketika mendapatkan suara luar. Lebih bisa mengolah rasa insecure menjadi hal-hal yang positif. Selain itu, bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa ringan, sehingga pembaca mudah memahaminya. Dengan berbagai kelebihan, tentunya pasti ada kelemahan. Kelemahan dalam buku ini adalah penulis mengutip kata dari tokoh-tokoh yang mendukung sesuai pembahasan, tetapi dalam bahasa Inggris, sehingga membuat pembaca yang bahasa Inggris kurang harus mencari arti kata tersebut. Selain itu, mungkin bisa disajikan gambar tokoh-tokoh orang luar yang mengambil kata-kata tersebut sebagai mengisi kekosongan halaman. Buku ini cocok dibaca oleh orang dalam kalangan beranjak remaja sampai dewasa, terutama jiwa-jiwa muda yang sedang mencari jati dirinya atau sedang menghadapi permasalahan dengan dirinya sendiri. Motivasi-motivasi yang terdapat dalam buku ini mampu untuk membangkitkan bagaimana cara berdamai dengan dirinya sendiri serta bagaimana mengolah suara dari luar tentang diri kita sendiri. Demikian esensi buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, karya Muthia Sayekti.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: WhatsApp. Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Pro2.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Santai siang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang Pro 2

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Santai Siang.

Era di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jam 1 teman-teman Pro 2, kita sudah berpindah segmen setelah tadi udah dengerin untuk azan fardu zuhur juga ya di 12.29 tadi kisarannya. Dan teman-teman yang jam 1 ini mungkin lagi di kerjaan, lagi pada makan, selamat makan. Buat yang lagi cari makan, semoga cepat ketemu. Buat yang cari mood makan, mending nonton YouTube kita aja. Anyway teman-teman Pro 2, jam 1 ini kita udah berpindah segmen. Sebelumnya tadi udah ada sedikit muda kreatif, dan di jam 1 ini ada Pro 2 Sport. Artinya bakal ada informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga, baik dunia Indonesia maupun daerah kita sendiri, yakni Kalimantan Selatan, dari bidang-bidang olahraga yang tentunya banyak banget. Gak cuma sepak bola, tapi juga meliputi dari F1 ada. Pasti hari ini hari Senin biasanya ada berita F1 dan berita MotoGP juga teman-teman. Bakal ada berita-berita dari bidang olimpik lainnya. Dan tentunya dari kancah internasional, liga-liga dunia, atau mungkin liga-liga klub yang ada dari beberapa daerah juga. Anyway, kita bakal ketemu sama berita-berita tersebut. Jadi jangan kemana-mana.

0: kedua, dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Haus banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era di Pro 2 menyerupai teman terbaik kamu teman Pro 2. Di informasi pertama yang datang dari Timnas Futsal U17 yang menunjukkan perkembangan positif di torneo internasional U17. Dan ini Garuda Muda melawan Maroko teman-teman di Sabtu 27 Juni 2026 waktu setempat, meski harus mengakui keunggulan mereka 3-1. Para pemain asuhan pelatih dari Kepala Amril Daulani ini tampil lebih percaya diri dalam membongkar pertahanan lawan, dan gol sendiri dicetak oleh Muhammad Al-Fayed Rafael. Nah, pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi dan sangat kompetitif sejak peluit pembuka, dan kartu kuning harus dikeluarkan untuk pemain Indonesia sendiri dari Muhammad Ibnu Alan, anak Agung Ngurah MK, Muhammad Al-Fayed Rafael, dan Roy Brian Solosa. Kepala ekspedisi Hector Soto juga menilai pertandingan ini sebagai lompatan besar dalam progres pematangan skuad, dan keberanian pemain mengambil inisiatif serangan membuktikan jam terbang yang ada ini mulai membuahkan hasil berharga. Meski harus kalah 3-1 teman-teman, berarti ini merupakan hasil yang lebih baik lah ibaratnya, dan menunjukkan bahwa adanya perkembangan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan perlawanan terhadap Maroko jadi tonggak penting tuh proses adaptasi tim di level internasional. Tim pelatih terus mematangkan karakter pemain untuk fondasi masa depan, dan pemain-pemain juga ternyata mulai mampu merespon permainan fisik dan taktis dari lawan dengan lebih baik, karena levelnya internasional pasti udah beda banget. Ini merupakan harapan baru untuk kita semua dari futsal Indonesia, apalagi untuk tim U17.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 mencerbasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Kalau tadi udah ada timnas futsal U17 teman-teman, Ai Ogura ini merebut kemenangan perdana MotoGP Belanda 2026 di Assen teman-teman. Pembalap Jepang ini mengalahkan Raul Fernandez dan George Martin yang finish di urutan kedua dan juga ketiga. Ogura sendiri memulai balapan dari posisi kedua di belakang Polister Martin, dan pembalap Trackhouse ini berhasil mempertahankan persaingan di barisan depan sejak awal balapan. Ogura dan Fernandez sendiri kemudian terlihat terjadi perebutan sengit untuk posisi kedua, dan di belakang mereka Marc Marquez ini menyalip Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi untuk memperbaiki posisinya. Ogura sendiri kembali merebut posisi ketiga pada lap kelima setelah Marquez mulai kehilangan kecepatan, dan saat itu ia tertinggal hampir 2,5 detik dari Martin dan Fernandez yang berada di depan. Dan kemenangan ini mengantarkan Ogura menjadi pembalap Jepang pertama yang memenangi MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Sementara itu, meski gagal mempertahankan posisi terdepan, Martin kini memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 7 poin di atas Bezzecchi, teman-teman Pro 2.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
3: Santai siang,
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang,
4: Pro 2 FM.

Era di Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu tahun Pro 2. Verstappen, kalau tadi ada Ayu Ogura yang berhasil merebut untuk kemenangan perdana di MotoGP Belanda, Verstappen sendiri ini harus hilang kendali dan Russell merebut pole position Formula 1 GP Austria, teman-teman. Jadi kualifikasi ini berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada Sabtu 27 Juni 2026 dan Mercedes sendiri masih menjadi tim yang diunggulkan setelah menjadi yang tercepat pada ketiga sesi latihan bebas sebelumnya. Dan Russell mencatat putaran tercepat pada kualifikasi yang mengungguli duo Ferrari yakni Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, teman-teman. Rekan timnya Kimi Antonelli juga melengkapi posisi 4 besar. Jadi Russell sendiri sempat kesulitan meningkatkan kecepatannya pada Q1 dan Q2 namun ia berhasil bangkit setelah mendapatkan arahan dari tim Mercedes, teman-teman. Nah, untuk Ferrari sendiri sempat membuka peluang pole melalui Hamilton dan kemudian Leclerc pada putaran terakhir. Harapannya berubah setelah Russell mencetak putaran terbaiknya di tengah bendera kuning. Sementara itu, Verstappen tetap menempati posisi kelima meski gagal menyelesaikan putaran terakhirnya. Dan Norris, Oscar Piastri, Isaac Hajar, Liam Lawson, dan Arvid Lindblad melengkapi 10 besar untuk pole position yang sudah ada, teman-teman Pro 2. Dan Russell sendiri ini juara formula dari... Jadi selain memang merebut pole position Formula 1, dia juga menjadi juara Formula 1 GP Austria ya, dan memangkas selisih poin di klasemen pembalap.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
2: Santai Siang
3: Prodia FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Prodia FM.

Informasi terakhir teman-teman Pro 2 ini datang dari klub basket Bogor Hornbills yang mencatat sejarah dan menjuarai IBL 2026 untuk pertama kalinya di Minggu 28 Juni 2026 dan pada game kelima final yang berlangsung di PJ Arena Jakarta, Hornbills menunjukkan tanduknya ya terhadap Pelita Jaya dengan skor tipis 6-4-6-1 teman-teman Pro 2. Masukin laga penentuan, Hornby sendiri tampil lebih tenang sejak awal pertandingan dan dari Travin Thibodeaux menjadi pelopor permainan melalui kontribusi poin dan distribusi bola yang apik. Penampilannya juga menjaga Hornby tetap unggul saat tekanan lawan meningkat dan Pelita Jaya sendiri sempat memperkecil selisih angka pada paruh kedua dari dua pemain kuncinya yakni Jeffrey Witty dan Perrin Buford yang beberapa kali membuka peluang untuk Pelita Jaya sendiri. Dan kemenangan Hornby sendiri memperpanjang tren lahirnya juara baru kompetisi basket nasional IBL dalam 5 musim terakhir, di mana persaingan yang semakin merata menunjukkan kualitas kompetisi terus berkembang dan menghadirkan peluang bagi setiap klub untuk menjadi juara. Oke deh teman Pro 2, itu tadi untuk Pro 2 Sport. Thank you banget buat yang udah gabung, abis ini jangan kemana-mana karena kita bakal berlanjut ke Pro 2 Entertain di jam 2 nanti. So tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Teman terbaik kamu.

dari Prodo Menyermasi Teman Terbaik Kamu Teman Prodo 2. Kita lanjut ke jam 2 ini, bakal ada berita-berita terbaru dari dunia, bukan olahraga ya, tapi dunia hiburan teman-teman, atau Prodo Entertain, di mana Bayu Skak ini mengeksplorasi budaya Madura dalam film terbaru Fo UFO teman-teman. Ini merupakan komedi fiksi ilmiah berlatar budaya Madura yang tayang dari 9 Juli 2026. Mulai perjalanan kita di bulan Juli dengan rekomendasi film terbaru. Kalau sebelumnya ada Sekawan Limo teman-teman dari Bayu Skak juga, ini ada film Fo UFO. Ini menjadi film nasional pertama Bayu yang menggunakan bahasa Maduro sebagai bahasa utama dengan mayoritas pemeran asli Madura. Dan proses castingnya bahkan diikuti sekitar 2.500 peserta untuk menjaga keaslian dialek dan budaya, sekaligus menghadirkan wajah-wajah baru di perfilman Indonesia. Karena kita tahu sendiri, dari Bayu Skak ini sangat-sangat menjunjung tinggi ya yang namanya kearifan lokal teman-teman. Dan dari film ini yang juga di pemeran utamanya salah satunya adalah Tretan, tentunya tidak lepas dari UFO yang hampir dijadikan besi rongsokan. Itulah teman-teman yang jelas informasi pertama. Selanjutnya nanti bakal ada berita-berita lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Fenomena perubahan iklim kian memberikan tekanan yang berat terhadap degradasi lingkungan. Banjir, tanah longsor, kebakaran, kelangkaan sumber daya air, dan kegagalan panen karena kekeringan merupakan bentuk ancaman anomali iklim yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sepanjang tahun 2023, terjadi 4.938 bencana alam di Indonesia. Salah satu yang paling dirasakan adalah cuaca panas ekstrim di sejumlah kota di Indonesia pada September 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu harian bahkan mencapai 38 derajat Celcius. Dampaknya tidak hanya cuaca terasa lebih panas, tetapi juga berdampak pada tubuh yang

RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik. Kamu tolong Pro 2, kita ke informasi berikutnya, di mana ada David Harbour dan Millie Bobby yang reuni di serial thriller Mata-mata Netflix, teman-teman. Setelah Stranger Things berakhir, dari David Harbour dan Millie Bobby Brown ini kembali dari serial yang menyisahkan mantan agen FBI yang kembali bertugas untuk mencari putrinya yang hilang saat menjalankan misi sebagai agen FBI itu sendiri. Harbour dan Brown mengaku antusias kembali bekerja sama serta menegaskan hubungan mereka tetap baik setelah sempat diterpa rumor akan perselisihan, teman-teman. Ini merupakan serial yang belum diumumkan judul resminya, ditulis oleh Jack Thorne, kreator serial dari Adolescent serta penulis film Enola Holmes, yang mana Netflix langsung memberikan lampu hijau untuk memproduksi serial ini tanpa melalui tahap pilot. Bahkan

kan judul resminya juga belum ada, teman-teman. Nih keren banget jujur. Dan keduanya juga dari David Harbour dan Millie Bobby Brown ini mengungkap bahwa ide proyek ini berasal dari Harbour. Proyek bersama David Harbour ini datang lebih cepat dari yang diperkirakan dan itu adalah ide David. Jadi kredit untuk dia. Dan keduanya juga menepis kabar yang sempat beredar mengenai keretakan hubungan mereka saat produksi musim terakhir dari Stranger Things. Dan film ini akan diproduseri oleh Casey Wenson sebagai eksekutif produser dan hingga kini Netflix belum mengumumkan judul resmi maupun jadwal penayangan dari serial tersebut.

kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Era di Prodo mencermasin teman terbaik kamu, teman Prodo 2 Netflix. Ini merampungkan produksi musim terakhir dari live action Avatar The Last Airbender, teman-teman. Yang mana ini merupakan musim ketiga yang menjadi musim terakhir dan 6 pemeran utama membagikan foto dari hari terakhir syuting mereka sebagai penanda berakhirnya produksi serial. Musim kedua juga akan melanjutkan perjalanan Aang menguasai 4 elemen, dan sementara musim ketiga ini menghadirkan karakter baru dari Piandau dan juga Hama. Kita akan lihat lagi ya nanti perjalanan dari Aang sendiri untuk musim ketiganya, karena menjadi musim terakhir harusnya sih menjadi musim yang paling epic dari live action Avatar The Last Airbender.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
1: 100 meter lagi putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbakku tunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.
5: Santai siang.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
4: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
3: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
4: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
3: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
4: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
5: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Informasi terakhir teman-teman, ini datang tadi dari Menteri Ekraf yang mengapresiasi sinias muda wanita berbakat melalui karya-karya filmnya. Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsya memberikan apresiasi kepada sinias muda sekaligus pendiri dari Langit Picture, Verly Halim teman-teman, atas kiprahnya membangun rumah produksi independen dan menghadirkan film keluarga berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis teman-teman. Nah, dalam kesempatan tersebut Verly menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku industri film, khususnya rumah produksi-produksi yang independen, berupaya menghadirkan karya berkualitas di tengah dari persaingan yang semakin kompetitif dari industri itu sendiri. Di usia yang muda, Verly Halim menempati posisi yang terbilang unik di industri perfilman nasional, di mana selain berperan sebagai sutradara, ia juga membangun dan mengelola rumah produksinya sendiri melalui Langit Picture, teman-teman. Nah, dari film Takkan Kubiarkan Kau Menangis ini dijadwalkan tayang secara nasional pada 16 Juli 2026 di seluruh jaringan bioskop, dan penayangan nasional menjadi langkah penting bagi Langit Picture sebagai rumah produksi independen yang mencoba menghadirkan karya dengan peran sosial dan juga edukatif teman-teman. Nah, informasi ini tentunya mengakhiri perjumpaan kita di siang hari. Abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Mute yang nemenin teman-teman di waktu ngobrol sore hari ya di Woosh. Dan juga selain ada Mute, ada seseorang yang bakal menemani. Jadi yang mungkin penasaran siapa, ditungguin aja. So jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Bye-bye.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau dia mulu. Gerak bentar ah.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau gak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama gak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan gak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM.
4: Sore, ceria.
3: Sore, ceria.

0: 95,2 FM dari Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat sore teman Pro 2. Hai hai. Hari ini ya di Wush waktu ngobrol sehari-hari ada Mute dan juga
1: Daisa.
0: Yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya. Yep. Hari ini panas banget. Aku tuh selalu deh kalau di opening tuh selalu mengeluhkan panasnya panas Banjarmasin.
1: Terus tadi panas banget. Macet banget kah di depan?
0: Di mana?
1: Di Pawalan dia mati Ani ini macet.
0: Ini hari apa sih? Oh, hari Senin padahal ya. Apalagi nanti sore ya, sepertinya akan lebih macet lagi karena betul, orang-orang pada pulang kerja. Tapi enggak apa-apa, kita bakal temenin kamu sepanjang hari ya, teman Pro 2. Dan di jam 3 ini kita akan ada info-info lokal dulu ya, guys ya.
1: Betul.
0: Kita akan informasi info lokal teman Pro 2 seputar Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay, masih di info lokal ya Dinda ya. Betul. Jadi hari ini tuh ternyata adalah peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ya. Aku baru tahu ada peringatan Hari Keluarga Nasional.
0: Kamu aku juga tahu? Baru-baru tahu nih.
1: Ke-33.
0: 33 lah. Tahun ya.
1: Iya, dan ternyata di ibaratnya diperingati juga di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin ya. Dan jadinya hari ini tuh ada upacaranya Dinda.
0: Oh.
1: Dinda.
0: Kok Dinda siapa? Dinda, guys.
1: Maaf ya, aku habis nonton film ya. Terus juga hari ini tadi teman aku ada yang disuruh pakai batik.
0: Oh.
1: Iya, padahal bukan sebuah peringatan gimana-gimana, cuman mungkin karena Hari Keluarga Nasional apalagi di sekitaran Pemko juga. Di BKKBN gitu kan, untuk keluarga berencana.
0: Betul.
1: Gitu kan. Di upacara ditekankan juga bahwa peringatan Hari Keluarga Nasional ini bukan sekedar seremoni aja, tapi refleksi untuk seluruh keluarga Indonesia untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama ya, tuh Pro 2. Terus juga menurut aku keluarga penting sih. Aku nggak pernah sih, maksudnya selama selama ada Hari Keluarga Nasional, mau dulu di sekolah ataupun di kampus tuh nggak pernah dirayain.
0: Iya.
1: Pernah di sekolah gitu.
0: Belum sih, baru kali ini dengar dan baca.
1: Iya kan, terus diupacarain juga.
0: Diupacarain pagi tadi berarti.
1: Tadi pagi. Nah, terus juga lewat peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, pemerintah Kota Banjarmasin mengajak kita seluruh masyarakat untuk menjadikan keluarga itu sebagai pondasi utama, karena kan kita harus membangun generasi unggul ya.
0: Betul.
1: Menuju Indonesia Emas 2045.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: 95,2 FM dari Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Apa nih Dinda? Gaisa gambar apa nih?
1: Ini gambar timun. Kakak kalau makan Mute kalau makan lalapan atau nasi goreng tuh suka pakai timun enggak sih?
0: Aku suka Kak, timun, tapi timunnya tuh dipotong-potong aja.
1: Yang potong-potong aja kan?
0: Kan ada kan nasi goreng tuh kadang kan dibikin acar.
1: Oh, jadi acar. Iya. Nah, ternyata di pada musim panen kali ini tuh timun tuh jadi menurun gitu harganya.
0: Karena
1: katanya
0: stoknya kan bertambah atau gimana?
1: Bukan, karena katanya kondisi ini dipicu akibat panen timun yang bersamaan di tingkat petani lokal maupun
0: luar. Oh iya, berarti kan maksudnya kayak stoknya jadi melimpah.
1: Iya, melimpah betul. Tapi sebelumnya, di panen sebelumnya itu harga timun tuh lebih mahal, 15.000.
0: 15.000
1: iya,
0: sekarang?
1: Di pasar sentral Antasari Banjarmasin. Kalau sekarang itu jadi 7.000 loh.
0: Oh, ini ya nurun 50% ya?
1: Iya, lumayan.
0: Parah banget. Gara-gara terlalu melimpah ya.
1: Iya, turun harga timun ini menjadi keuntungan bagi konsumen karena dapat membeli dengan harga lebih murah.
0: Betul. Tapi ini jadinya efeknya kalau untuk ke penjualnya gimana ya?
1: Kalau dari penjualnya sih menyebutkan pasokan yang berlimpah membuat harga harus diturunkan agar barang terjual lebih cepat gitu.
0: Berarti sebenarnya memicu kerugian juga kalau tidak habis ya.
1: Betul.
0: Makanya solusinya tadi diturunkan.
1: Diturunkan harganya.
0: Ini kesempatan sih menurut aku untuk
1: yang penyokan timun
0: yang jualan tapi perlu timun, kalian beli aja deh sekarang
1: karena
0: biar gak ada kerugian ya.
1: Iya, karena harganya lagi murah.
0: Betul.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: 95,2 Produa FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI_Produa_Banjarmasin.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Takut apa?
3: Enggak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Prodo Banjarmasin.
1: Kembali dari kamu.
0: Eh guys, ternyata kemarin tuh ada kegiatan lelang ya.
1: Oh, lelang.
0: Lelang. Jadi lelang. Ada kegiatan namanya itu LSHB, lelang LSHB. Serentak Harat Banar.
1: Itu lelang apa aja tuh? Harat Banar.
0: Harat Banar. Jadi ini tuh ternyata kegiatan yang jadi sekaligus juga jadi ruang untuk ngasih dukungan buat anak berkebutuhan khusus.
1: Oh.
0: Nah, salah satu komunitas yang turut ambil bagian dari kegiatan tersebut Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau biasa disingkat dengan PIKPOTATS ya.
1: PIKPOTATS.
0: Jadi PIKPOTATS ini juga memperkenalkan potensi anak penyandang Down Syndrome kepada masyarakat luas, bahwa mereka ini juga bisa gitu ya, seperti anak-anak lain yang mempunyai bakat juga gitu. Jadi memang kegiatan ini dilaksanakan gitu ya sebagai salah satu kegiatan yang positif gitu, supaya menghilangkan stigma masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka tuh menganggap kayak, kan lelang tuh biasanya seru ya, banyak orang gitu. Jadi semakin sering mereka hadir di ruang publik, diharapkannya kita-kita tuh sebagai masyarakat akan semakin paham kalau anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya
1: sama ya, aja sama kayak kita
0: punya kemampuan bersosialisasi yang sama, berpartisipasi juga. Makanya lewat kolaborasi dari kegiatan ini ya, PIKPOTATS juga berharap semakin banyak ruang yang inklusif dan setara buat anak berkebutuhan khusus.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
3: Pro 2 FM.
4: Sore, ceria.
3: Sore, ceria.

0: Merani Pro 2 Pancar Mangsin, teman terbaik kamu. Jadi ya tadi ya, aku dan Gaisa udah bawain informasi-informasi lokal ya Gaisa ya.
1: Betul.
0: Ada dari Timun.
1: Terus ada juga dari ada lelang.
0: Ya, sama ada hari keluarga nasional. Selamat hari keluarga nasional. Tahun Pro 2 yang sudah berkeluarga, kalau belum enggak usah dicapin.
1: Jangan dong, kan tetap punya keluarga.
0: Oh, benar juga. Oke deh teman Pro 2, by the way nanti kita akan kembali lagi ya,
1: ya ke segmen betul
0: berikutnya nanti di jam 4 ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, keep trending di 95,2 FM.
1: Teman-teman kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wih, tas keren nih.
3: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
4: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
3: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
4: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
5: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
6: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Tepat pada pukul 16 Indonesia Tengah, saatnya kita mendengarkan Info Pro 2 berita.
1: Info Pro 2 FM.
0: Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara sistem penerimaan murid baru dan penerimaan murid baru madrasah tahun anjaran 2026-2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berlangsung sesuai prinsip pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel pada Senin 29 Juni 2026. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan yang setara. Selain itu, pihaknya juga memastikan komitmen penyelenggara PMBB bebas dari praktik pungutan liar dan dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh penyelenggara.
1: Info Pro 2 FM.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai bergerak memaksimalkan aset daerah yang selama ini belum tergarap optimal. Langkah itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Pemko Banjarmasin dan CV Budi terkait pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk pembangunan media ikan sekaligus ruang publik. Disaksikan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Tehmin HR, kerjasama tersebut menjadi strategi baru Pemko dalam pengubahan aset yang sebelumnya belum produktif kemudian menjadi kawasan bernilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu proyek yang akan diwujudkan melalui kolaborasi itu adalah pembangunan Monumen 500 tahun Kota Banjarmasin. Monumen ini diproyeksikan menjadi ikon baru sekaligus pertanda perjalanan sejarah Kota Seribu Sungai.
1: Info Pro 2 FM.
0: SMK 4 Negeri Banjarmasin menggelarkan kegiatan talent show dan market day bertema Spark Your Talent, Shine Your Market sebagai wawasan, sebagai wadah siswa untuk mengembangkan kreativitas dan mengasah jiwa kewirausahaan. Kegiatan ini menjadi ruang bagi peserta didik untuk menampilkan kemajuan terbaik mereka di luar aktivitas pembelajaran di kelas pada Sabtu 27 Juni 2026. Tidak hanya menghadirkan hiburan, kegiatan ini juga mendorong siswa belajar mengelola usaha sederhana melalui berbagai stand penjualan dan dikelola masing-masing jurusan. Dalam hal ini, siswa diajak memahami bahwa kreativitas dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang bernilai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sekarang ada di dialog waktu ngobrol sore hari ya. Di Sore Ceria di hari ini aku sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah berhadir juga di studio. Boleh disapa dulu. Halo.
2: Selamat sore, Kak.
1: Sore, gimana kabarnya nih hari ini? Tadi panas gak sih?
2: Bener banget, Kak. Tapi walaupun panas-panas gini, justru malah semakin semangat nih, Kak, ya. Karena mau ketemu sama kakak langsung nih.
1: Waduh. Oke, hari ini kita kenalan dulu nih. Aku hari ini sudah bersama dengan siapa aja di studio ini.
2: Halo, Kak. Kenalin, aku Atika. Dari perwakilan Borneo Bengabdi. Dan di sini juga ada partnerku nih, Kak.
3: Iya, perkenalkan aku Syafiq, sekaligus sekretaris dari Borneo Bengabdi Regional Kalimantan Selatan.
1: Oke, berarti kalian ini dari komunitas Borneo Bengabdi Kalimantan Selatan. Ini boleh gak sih diperkenalkan dulu, Atika dan Syafiq, apa itu Borneo Bengabdi?
2: Oke, mungkin ulun sedikit jelaskan.
1: Boleh.
2: Mungkin dari namanya kita bisa kelihatan ya, Kak. Mengabdi ya, Borneo Mengabdi. Nah, jadi di mana basisnya kita tuh sebenarnya ada di Kalimantan, di Borneo-nya gitu. Dan kita itu memang fokusnya ke pengabdiannya. Nah, di pengabdian ini kita ada beberapa bidang. Ada bidang kesehatan, ada bidang pendidikan, ada juga bidang ekolita. Nah, di mana
1: ekolita?
2: Iya, ekolita.
1: Apa itu?
2: Itu ekonomi
3: lingkungan dan
1: pariwisata. Apa singkatnya?
2: Yes,
1: ekonomi lingkungan
3: dan pariwisata.
1: Oke, terus apa lagi?
2: Nah, Borneo Bengabdi sendiri ini tuh mulai berdiri sekitar tahun 2019, tapi untuk
3: pengabdian
2: utamanya, program utamanya maksudnya itu adalah pengabdian nasional. Dan itu pertama kali kita laksanakan di 2020
1: ya, setahun setelah terbentuk tadi ya. Berarti ini sudah tahun ke
2: tahun ke-6, jalan
1: ke-7 ya. Hari di tahun ini temanya apa pengabdiannya?
2: Nah, kami baru aja alhamdulillah melaksanakan pengabdian nasional kemarin di awal Januari kemarin nih, Kak. Itu temanya kami ekspedisi Tanah Borneo yang kedua.
1: Ekspedisi Tanah Borneo
3: yang kedua.
1: Kalau di tahun ini

0: daftar, nanti ada tahapan seleksi, wawancara, sampai presentasi perlombaan kerja, sampai akhirnya diputuskan lah ya, siapa aja yang bisa lolos untuk ikut pengabdian.
1: Ya. Oh, ini udah pendaftarannya?
2: Karena kebetulan udah selesai kan?
1: Oh, sudah selesai, iya. Oke.
2: Tapi intinya untuk pengabdian nasional ini tuh kita mau mengajak orang yang emang di luar Kalimantan yang belum tahu nih Kalimantan tuh sebenarnya tuh sekaya itu loh kan, kebudayaannya, alamnya dan sebagainya gitu. Nah, jadi pengabdi nasional ini tujuannya memperkenalkan ada apa aja sih di Borneo ini. Nah, makanya kami ada beberapa regional nih Kak. Ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan yang kami, kemudian ada juga Kalimantan Barat. Dan semoga kita bisa expand ya Kak.
1: Iya, semoga bisa nambah lagi Kalimantan-Kalimantan. Iya. Tapi berarti memang region ini mainnya di Kalimantan aja ya?
2: Betul. Sesuai
1: yang nama kita. Kemarin ada berapa peserta yang ikut?
2: Kami itu untuk volunteernya ada sekitar 5
0: Secara keseluruhan itu ada sekitar hampir 45-an.
1: Oke, 45 orang ya. Kemana pengabdiannya?
0: Kalau yang baru tadi itu di Belawayan Kabupaten Tapin, Kak.
1: Di mana?
0: Belawayan.
1: Belawayan. Ya. Desa kah?
0: Desa.
1: Oh, desa. Oke. Itu tanggal berapa kemarin dilaksanakannya? Bulan apa sih? Bulan apa?
2: Januari.
1: Oh, udah lumayan lama. Iya, yeah. Januari akhir. Berapa lama itu? Kalau pengabdian itu biasanya kalian waktunya berapa lama?
0: Nah, 10 hari itu, biasanya.
1: 10 hari ya?
2: Betul.
1: Dengan 45 orang tadi gitu ya di desa apa namanya tadi?
0: Balawayan
1: di Tapin.
0: Di Tapin ya.
1: 40 Januari. Berarti di awal tahun banget ya. Katanya nanti next ada lagi.
2: Ya betul, betul. Pasti kami insya Allah selalu ada untuk pengabdian nasional ini. Tapi untuk tempatnya itu kami
1: selalu berubah-ubah ya?
2: Iya berubah-ubah tergantung kondisinya nanti. Kan kita juga harus menyesuaikan ya, kita survei dulu nih mana yang kiranya sesuai dengan kemampuan kita lah gitu.
1: Oke, jadi, memang ini ya rutin ya?
2: Iya betul, jadi di awal terbentuknya ini pertama kali itu di Kalimantan Selatan. Kami juga pernah ada di Kalimantan Tengah tahun 2021 kalau nggak salah. Nanti juga ada di Kalbar waktu itu. Jadi kami bergantian bergilir.
1: Oh gitu. Tapi apakah kayak misalnya teman-teman di Kalsel bisa ikut pengabdian di Kalbar atau sebaliknya gitu, Kalbar bisa ke Kalsel bisa kayak gitu?
0: Bisa.
1: Berarti open. Berdasarkan ini open aja ya. Oke. Kita masih bakal ngebahas mungkin tentang kegiatan-kegiatannya kali ya. Seru ya di pengabdian ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Batus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: sore ceria, sore ceria, sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di dialog di sore hari ini ya, teman Prodo, barengan sama Atika dan Syafiq, teman-teman dari Borneo Mengabdi Kalimantan Selatan ya. Kita tadi ngomongin tentang pengabdian. Kemarin baru dilaksanakan di bulan Januari katanya ya. Boleh gak sih di spill kegiatan-kegiatannya kemarin pas pengabdian apa aja tuh di Tapin itu?
2: Oke, izin mulai dulu ya Kak. Awalnya itu kami nyambut volunteer secara nasional itu kami sambut dengan seminar nasional dulu Kak.
1: Oke.
2: Nah, jadi seminar nasional itu kami pertampilkan ada budaya adat kita, salah satunya adalah tarian khas Banjar kita. Nah, kemudian setelah selesai seminar nasional itu kami lalu berangkat ke desa. Ada beberapa kegiatan, salah satunya ada MCU, salah satu proker unggulan dari Divisi Kesehatan.
1: Medical check up ya.
2: Medical check up. Nah, kemudian juga kita juga ada garis pena itu ke sekolah-sekolah karena karena prokeran kami itu bukan berdasarkan apa yang kami ingin tapi berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh desa.
1: Oh, nah, berarti iya tadi kalian makanya survei-survei dulu gitu
2: survei dulu. Nah, sama satu lagi ada di bidang ekolita. Nah, di bidang ekolita itu mulai dari kami menyasar bidang ekonominya, kami melihat beberapa proker seperti halnya mengolah dari lilin jelantah. Kemudian juga kami juga ada membuat alat tabur tani untuk membantu para petani, dan juga ada membuat peta desa, dan terakhir kami juga sebagai bentuk dari pariwisatanya karena di sana adalah wilayah pegunungan, kami juga mengeksplor lagi wilayah pegunungan di sana. Nah, jadi ada salah satunya untuk sekaligus hiburan dan tripnya kawan-kawan, kami sampai menyasar ke air terjun Manden Mangapan kemarin.
1: Oh,
2: ya.
1: Berarti sebenarnya di situ kayak dengan wisatanya ya?
2: Iya, gitu. Sekaligus.
1: Karena aku juga nggak pernah dengar nama desanya itu sebelumnya, dan otaknya ada di Tapin gitu ya. Oke, lalu ngapain aja lagi di sana?
2: Ya, mungkin Atika boleh nambahin.
3: Ya, sebenarnya sudah secara garis besar sudah disediakan juga kan sama Kak Syafiq. Jadi untuk pengabdian nasional ini yang mau saya halik adalah untuk prokernya itu setiap tahunnya tentunya berbeda. Tapi memang tentu kita punya ada berapa program unggulan kayak misalnya medical check up itu pasti selalu ada. Nah, untuk program ini kita selalu sesuaikan dengan kebutuhan di desa itu seperti apa kayak gitu. Dan memang salah satu kriteria kita dalam menentukan lokasi itu adalah gimana sih di desa itu butuh nih kita bantu juga dari sisi perekonomiannya, pariwisatanya, pendidikannya. Jadi kita usahakan yang benar-benar membutuhkan kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin di Balewen itu mungkin ya seperti yang Kakak sampaikan tadi ya, mungkin masih belum orang kenal nih, tapi padahal sebenarnya di sana tuh banyak banget loh Kak air terjunnya. Bahkan dalam sehari itu saya pernah waktu itu ikut survei ada 2 atau 3 tempat air terjunnya mungkin masih belum orang tuh tahu kayak gitu. Nah,
1: agak ini enggak tinggi enggak air terjunnya? Lumayan ya?
3: Lumayan sih Kak, cuman yang paling tinggi tetap yang Mandi Mangapan. Nah gitu.
1: Terus juga kan ini kan kita kan dengan tema hari ini kan ketika kebermanfaatan menjadi bagian dari perjalanan hidup. Dari Atika dan Syafiq sendiri bergabung di Borneo Mengabdi ini sudah berapa lama?
2: Kebetulan kami bareng. Bareng di tahun 2024 ya kemarin.
3: Iya, 2024. Udah kurang lebih 2 tahun lah kan.
1: Kalian ini kan jatuhnya pengurus ya.
2: Pengurus.
1: Apakah sebelum menjadi pengurus itu jadi volunteer dulu?
3: Kalau kami kemarin kebetulan langsung ke
2: menjadi ikut pengurus ya. Pengurus untuk jadi volunteer.
1: Gitu. Kenapa? Kenapa sih mau untuk ikut di Borneo Mengabdi ini?
2: Atika dulu.
1: Boleh.
3: Oke, kalau dari ulun pribadi sih Kak, karena memang pada dasarnya itu suka untuk belajar hal baru. Suka hal-hal yang baru kayak gitu. Nah, dan juga menurut saya pribadi untuk menjadi seorang relawan itu tidak hanya sekadar kita memberikan manfaat apa yang kita punya kayak gitu.
1: Tapi kita juga menerima ya.
3: Iya, menerima, dan itu malahan lebih banyak yang kita terima.
1: Nah, boleh nggak sih disebutin kira-kira hal-hal berkesan apa selama di Borneo Mengabdi?
3: Tapi sebelum itu Kak, aku mau sedikit apa ya, kayak ini yang mungkin yang mau pelajari lah kayak gitu. Nah, selama jadi relawan ini yang saya pelajari kebetulan karena menjadi mahasiswa psikologi juga, jadi dari situ ternyata emang bener loh. Relawan ini tuh sangat berpengaruh terhadap meaningful kita. Arti hidup kita gitu. Nah, dengan kita melakukan pengabdian atau menjadi seorang relawan, kita tuh dalam prosesnya kita akan bisa belajar mengetahui apa sih alasan kita untuk hidup gitu. Jadi kayak dalam prosesnya itu banyak-banyak banget yang kita pelajari.
1: Oke.
3: Okay. Biasanya kan kita tuh sering apa ya? Bingung ya, Kak?
1: Iya.
3: Yeah. Aku nih ngapain ya?
1: Iya, yeah, ngapain nih? Apa sih yang dikejar
3: gitu? Yeah, apa sih yang dikejar? Apa sih gunanya aku hidup? Yeah. Nah, itu sih menurut...
1: mempertanyakan ya.
3: Tapi dengan kita ikut volunteeran, ikut jadi seorang relawan,
1: yeah,
3: di situ banyak banget yang kita temui. Kita melihat orang merasa senang apa ya, dengan apa yang kita
1: lakukan.
3: Itu juga merupakan, wah, ternyata aku bermanfaat loh.
1: Iya, benar.
3: Dan itu juga bikin kita belajar, oh ini caranya kita berempati dan juga lebih ke meningkatkan juga rasa percaya diri gitu sih, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Mungkin menjawab pertanyaannya Kakak tadi ya. Apa sih yang berkesan? Mungkin,
1: iya, yang paling berkesan apa? Dari Atika sendiri nih selama ini. Selama 2 tahun ya berarti ya, kurang lebih ya.
3: Iya, kurang lebih 2 tahun. Yang paling berkesan itu adalah paling momennya itu adalah ketika waktu mau perpisahan hari terakhir kita sebelum pulang
1: gitu. Kemarin ya, ini pengapian ya, kemarin. Iya,
3: penutupan lah, acara penutupan. Di situ rasanya kayak merinding gitu ya.
1: Kenapa? Kenapa?
3: Karena salah satu proker kami itu tentang apa ya? Kelas profesi dan juga kelas cilik ya gitu. Jadi kita tuh kayak ngebantu mereka buat apa sih?
2: Profil untuk cita-cita mereka.
1: Oh, cita-citanya nih.
3: Iya, ya gitu. Sedangkan di sana tuh Kak, mungkin sedikit cerita, di sana itu untuk sekolah aja apa ya? Masih agak peminatnya itu agak sedikit kurang, Kak. Mereka sekolah aja kayak
2: tingkatan SD itu sudah syukur banget.
3: Heeh, syukur banget kayak gitu. Terus juga kalau bisa kerja ya aku mending kerja. Gitu.
1: Jadi berarti ini ya, di pendidikan agak kurang prioritas ya di sana ya, untuk dari pola pikir masyarakatnya.
3: Betul, dari orang tuanya pun juga kayak gitu. Nah, itu jadi salah satu tantangan kita juga kemarin nih, Kak. Dan itu pas terakhir kemarin tuh melihat ternyata mereka tuh punya keinginan juga loh,
1: punya buat semangat lanjut.
3: Jadi terharu banget gitu lihat ekspresinya mereka. Karena kami tuh kayak buat apa ya, salah satu volunteer kami itu Kak Enggar juga kan. Nah, beliau itu programnya mau buat kayak apa ya?
2: Profil cita-cita, oh, profil terus cita-cita. Pakai pakaian profesinya.
1: Oh iya.
3: Jadi gitu kayak manifestasi gitu lah, Kak. Nah, gitu. Jadi mereka tuh langsung ngelihat, oh, nanti aku mau besar kayak gini ya. Gitu. Jadi langsung wah, terharu.
1: Seru ya. Kalau dari Syafiq sendiri gimana?
2: Mungkin di alasan dulu ya. Di alasan dulu alhamdulillah mungkin merasa di lingkungan keluarga yang berkecukupan, di yang agama cukup baik lah, melihat bahwa dengan rasa syukur hari ini, ingin juga apa yang didapatkan hari ini bisa juga diberikan kepada yang lain. Jadi lebih melihat bagaimana ke bawah orang yang mungkin memerlukan dan membutuhkan itu agak bisa kita bisa sharing. Jadi ada beberapa kegiatan yang diharapkan bisa memberikan dampak sekaligus dakwah. Nah, kebetulan kan aku selain sebagai volunteer, kebetulan juga sebagai bekerja kan, sering nulis-nulis, sering juga ngajar.
1: Jadi bisa sekalian nih menerapkan,
2: menerapkan ya. Sekaligus menerapkan. Dan alhamdulillah dari kegiatan volunteer ini, dari awal mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita cuma ikut donasi-donasi kan, Kak. Tapi setelah ikut Borneo Mengabdi, aku bahkan sampai ikut pengabdian internasional, Kak.
1: Oh iya, kemana yang internasional?
2: 3 negara, Kak. Jadi ke Malaysia, Singapura, sama Thailand, Kak.
1: Keliling Asia berarti ya.
2: Memang dari apa yang kupelajari di Borneo Mengabdi itu benar memberikan dampak untuk akhirnya bisa di-sharing lagi ke orang-orang. Dan di situ juga memanifestasikan bahwa anak-anak Kalimantan juga orang-orang hebat yo, berprestasi loh, cita-citanya tinggi. Dan alhamdulillah dari perkenaan tersebut aku juga banyak sharing dengan orang-orang di wilayah luar Kalimantan, dan mereka pun juga kagum, ternyata anak-anak Kalimantan hebat-hebat juga loh.
1: Pada akhirnya juga membawa nama Borneo sendiri ya.
2: Betul.
1: Emang kemarin kapan yang pengabdian internasional itu?
2: Kebetulan aku ikut pengabdian internasional itu sudah 3 kali kan, di bulan Mei 2025, Januari tanggal 7 kemarin itu, sama di April kalau nggak salah.
1: Kemarin?
2: Iya, kemarin.
1: Oh, baru aja. Keren. Tapi ada open recruitment-nya nggak sih ini?
2: Kalau yang internasional itu sebenarnya aku di luar dari Borneo Mengabdi.
1: Iya, maksudnya di Borneo Mengabdi apakah ada open recruitment-nya sekarang?
2: Kalau sekarang ada
3: open recruitment. Ya, kebetulan kita lagi open recruitment juga, Kak. Untuk kepengurusan ini kita akan ada segera ya. Kepengurusan baru di mana nanti untuk ketiga regional
2: itu bareng-bareng nanti.
3: Bareng-bareng. Tapi selain itu juga kita ada open kebetulan saat ini lagi ada berjalan program kecil, sebenarnya program lokal ya. Jadi yeah. Kita itu selain pengabdian nasional, kita juga ada program
1: pengabdian lokal,
3: gitu. Nah, salah satunya sekarang ini lagi berjalan di Kalimantan Barat.
2: Kalimantan Barat.
3: Gitu. Pontianak.
1: Pontianak ya.
3: Iya,
1: yeah,
3: Pontianak. Oke.
1: Okay. Gitu. Itu bisa daftar.
2: Bisa daftar. Bisa.
1: Kemana sih Instagram kali ini, apakah jadi satu atau masing-masing?
3: Iya, kami jadi satu Instagram di borneo.mengabdi.
1: Borneo.mengabdi ya. Ya oke, ada informasinya aja di sana ya. Betul. Oke, kita masih bakalan ngobrol nantinya sama Atika dan juga Syafiq. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Iya.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Wancar Mangsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Syafiq dan juga Atika nih ya. Kira-kira selama kalian bergabung dengan Borneo Mengabdi ini gitu ya, apa sih kira-kira kesannya, atau mungkin kalian ingin mengajak teman-teman juga untuk bergabung ke Borneo Mengabdi Sepatu Dua Patah Kata gimana?
3: Oke, coba dulu nih.
4: Ya, Atika.
3: Oh, boleh. Oke, mungkin tadi udah spill dikit ya, Kak. Jadi sebentar lagi tentunya kita bakalan ada oprek juga. Tentunya kita membuka lebar nih peluang buat teman-teman semuanya mau bergabung, merasakan pengalaman baru sebagai seorang lawan yang mungkin ini karena Borneo Mengabdi ini dari berbagai lintas ya, Kak. Yeah. Berbagai latar belakang gitu. Nah, jadi ini kesempatan kita buat pengalaman itu lebih banyak kayak gitu. Dan satu pesan sedikit dari Ulun, mungkin gak perlu kita harus menjadi hebat dulu, gak perlu kita harus punya hal yang lebih dulu, gak harus punya yang punya apa ya, materi yang banyak dulu kayak gitu. Kita dengan memulai hari ini aja mungkin bisa jadi perubahan awal bagi orang lain, dan tentunya juga pasti buat diri kita sendiri begitu. Betul. Jadinya tidak harus menunggu menjadi lebih baik, tapi kita harus mulai aja dulu.
2: Mulai aja dulu.
3: Iya, ya, mulai aja ya. Dulu.
2: Tapi bukan sponsor ya, Tom. Oke, dari Shafiq gimana?
4: Oke, tadi apa pertanyaannya, lupa.
2: Pesan-pesan atau mungkin sepatah dua patah kata untuk mengajak nih teman-teman di Borneo Mengabdi nih, kita nih seru banget nih gitu.
4: Oh iya, jadi mengenai Borneo Mengabdi mungkin sedikit meluruskan ya, karena di Borneo Mengabdi itu ada dua open recruitment. Pertama open recruitment kepengurusan, yang mana itu nanti akan berjalan selama 1 tahun. Dan juga ada open volunteer, dan itu per prokeran.
2: Per project
4: nanti yang mau dilaksanakan. Biasanya kalau yang per prokeran tuh seleksinya akan lebih ketat, tapi kalau untuk kepengurusan ini lebih fleksibel. Yang penting ada kemauan, ada rasa ingin mengabdi, dan itulah yang nantinya akan kalian dapatkan di Borneo Mengabdi sendiri. Jujur, aku mungkin di umur yang sudah mungkin ya seperti ini, alhamdulillah banyak dapat pengalaman yang baru, kena dengan berbagai lintas, ada gen milenial, ada gen Z, ada beberapa orang, kemudian juga dari latar belakang yang berbeda-beda, pastinya juga ada gap terus kan di dalam kepengurusan. Tapi alhamdulillah dari pengalaman di Borneo Mengabdi ini menjadi sosok pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih bisa membangun lagi bagaimana sosok kepemimpinan yang lebih baik. Nah, kemudian pesannya untuk siapapun yang ingin mengabdi, jangan lihat dari apa yang kalian berikan, tapi niat kalian itu dulu, apa yang mau kalian niatkan, semoga itu nanti akan menjadi manfaat untuk mereka gitu. Nah, jadi apa yang kalian niatkan, mudah-mudahan itu yang terbaik, berikan effort terbaik kalian, semoga yang kita berikan itu adalah yang terbaik.
2: Oke, kalian kaget gak Tom Pro 2 itu keluar dari mulut seorang dosen sebenarnya? Ya, kalian pasti tidak menyangka ya.
3: Jauh ini guru kami, panutan kami.
2: Eh, tapi sebenarnya ada Borneo Mengabdi ini kan udah terbentuk kan dari 2019 ya?
4: Iya,
2: itu yang bikin komunitas ini siapa?
4: Iya, jadi yang bikin komunitas ini adalah kakak-kakak dari pengurus pengurus apa namanya?
3: Founder dari
4: foundernya. Jadi foundernya itu sekitar ada 7 orang ya.
2: Oke.
4: Okay. 7 orang yang mana mereka itu sebenarnya sekelompok sekawan yang sama seperti anak-anak kuliahan yang mana manifestasinya sama menginginkan mengabdi. Okay. Cuman pada saat itu pengabdian-pengabdian yang konteksnya seperti Borneo Mengabdi ini hanya ada di pulau luar Kalimantan.
3: Banyak di luar.
4: Banyak di Jawa.
2: Mereka ini base-nya dari Kalimantan mana?
4: Kebetulan mereka itu base-nya ada Kaltim, ada apa dan seterusnya.
2: Ya.
4: Tapi waktu membangun itu mereka kebetulan di Fakultas Pertanian ULM, Kak.
2: Nah,
4: jadi
2: Fakulta.
4: Di Banjar. Ya, Fakulta di Banjarbaru. Yeah. Kebetulan mereka di situ dan membangunlah mereka alhamdulillah dari niat baik mereka founder kami. Ini juga kami cukup sedih, kepengurusan kami sudah ada 2 orang yang berpulang duluan. Salah satunya founder kami, dan yang baru saja di beberapa bulan yang lalu itu ada sekretaris regional dari Kalimantan Tengah, Kak.
2: Berduka ya. Oke, tapi keren banget sih pada akhirnya dengan niat yang seperti itu ternyata bisa membawa kebermanfaatan yang panjang gitu.
4: Iya,
2: ya.
4: Betul, Kak.
2: Sampai 2026 ini, dan semoga aja bisa terus-menerus.
4: Amin,
2: gitu ya.
4: Amin.
2: Dan sukses juga untuk Syafiq dan juga Atika dengan semua proker-proker yang akan berjalan. Ya.
3: Siap.
2: Ditunggu juga perekrutmennya. Tadi Instagramnya, sosial medianya bisa disebutkan kembali?
3: Borneo.mengabdi.
2: Oke, itu untuk Instagram ya. Semuanya gabungan ada di sana ya.
4: Di sana ada semua kayak info.
2: Oke, terima kasih sudah berhadir ke studio.
3: Terima kasih juga, Kak.
2: Sudah berbagi cerita ya tadi tentang pengabdiannya, seru banget ya Tom Pro 2, dan mungkin nanti nextnya bisa datang lagi ke studio ya.
4: Oke,
2: kita ngobrol lebih banyak tentang Borneo Mengabdi ya.
3: Siap, Kak.
2: So, untuk Syafiq dan Atika boleh bye-bye dulu.
4: Ya,
3: makasih semuanya.
4: Makasih semuanya.
2: Oke deh Tom Pro 2, itu dia untuk dialog di sore hari ini. Nantinya kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Dengan terbaik kamu.
0: Tadi kita ada dialog ya, tahun Pro 2 ya, barengan sama Mute. Dan sekarang balik lagi bareng sama Gaisa nih.
1: Betul.
0: Kita sekarang ada di segmen apa, Gaisa?
1: Ada di segmen request time di TikTok, teman Pro 2.
0: Betul. Eh, teman Pro 2, FYI ini request time terakhir aku tahu.
1: Ya.
0: Besok aku udah resign, besok aku udah off air. Udah gantung mic besok, kan harus gabung sekarang jadinya. Sekarang banget.
1: Daripada nanti gak ketemu kamu Mutel aja.
0: Iya, sebenernya agak lebay ya. Sebenernya masih bisa ketemu aja. Tapi gak apa teman Pro 2 ya. Kita tadi mau bacain request. Ini ada Haha Sabrina Leonor. Ini requestan tadi dari Vika dan teman-teman berbinar ya.
1: Di WhatsApp juga banyak banget.
0: Iya, request. Tadi requestan WhatsApp itu. Terus juga nanti ini ada requestan dari Pia.
1: Iya.
0: Sal Priyadi dengan Serta Mulia. Iya, buat kamu mau langsung aja gabung ke TikTok kita di RRI_Pro2Banjarmasin.

FM. Miliar miliar juta juta ratus ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny boleh.

0: Era di Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita sekarang mau bacain requestan lagi teman Pro 2 ya. Iya. Aduh, di last day siaran ini ya guys saya. Aku tadi ada yang cukup menyentuh tadi komennya. Jadi tadi itu kan si
1: Pia.
0: Pia itu kan requestnya lagu
1: Sal Priadi. Sal Priadi.
0: Ya, aku pikir ada yang ulang tahun.
1: Ternyata
0: katanya ini tuh lagu pertama yang dia request pas dia gabung jadi pendengar.
1: Iya, dan ternyata itu pas kamu te
0: bukan pas dia, pas dia ulang tahun. Aku ngucapin katanya waktu itu. Tuh dia bilang katanya waktu itu pas aku ultah waktu itu katanya gitu tahun pradua.
1: Enggak, Pak, ini pertama kali mute siaran katanya.
0: Iya, pas pertama kali aku siaran dia ulang tahun, requestnya lagu ini.
1: Pas gitu banget, ternyata di hari terakhir pun
0: dia request lagu ini. Lucu banget sih Pia ya. Oke deh, jangan sedih-sedih yang seru-seru aja. Kita next puterin requestannya Tina dulu ya. Dengan
1: Drag Me Down dari One Direction.
0: Sama ada Novita ya, tadi. Dan juga dari
1: Nat-Nat. Ada request Wolves Akhir Zaman dari Ronnie Paluyan.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Cantik betul kakak Gaisa Cena.
0: Terima kasih Blue Band.
1: Udah ada ini, udah Band. ada fans ya. Oke, teman Pro 2, kita berikutnya mau bacain requestan lagi nih tadi dari Dea.
0: Request merindu dari Mesa Hira sama Yovino, terus ada takkan terulang dari
1: Amalia tadi.
0: Amalia betul.
1: Takkan terulang Vanessa Zee dan Roni Parolian buat kamu teman Pro 2. By the way, kita mau ngucapin hati-hati di jalan ya. Karena ini jam pulang kerja kan guys,
0: betul.
1: Jadi kita harus mengingatkan supaya mereka selamat sampai tujuan ya.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Iya, berikutnya ya teman Pro 2, kita bakal bacain requestan lagi ya guys ya.
0: Betul.
1: Ada dari siapa tadi? Fir ya.
0: Ada dari Fir yang request Sumpah Mati Selena Grace, terus ada dari
1: Mai.
0: Iya.
1: Yang requestnya Tawa, Nadine, Amiza, habis Sumpah Mati mereka ketawa.

0: 95,2 Ipo gue Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Oke, okay, guys, kita masih di request time.
0: Betul.
1: Ya. Kita bakalan bacain request lagi. Dan tadi ada dari Zulia nih.
0: Zulia, iya, yang request remuk. Mm-mm. Dari Ejikar Farho. Terus ada dari siapa
1: Lovie,
0: nih?
1: Lovi
0: dari Salma Sasabil yang request. Hacu.
1: Benar banget ya. Kita langsung aja mau puterin teman Pro 2.

0: 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Ada Hacu tadi requestnya Lovi ya.
0: Iya betul. Terus selanjutnya ada lagu 2001 kali dari Adian Khalif tuh. Requestnya siapa?
1: Jarang mikir. Nama TikToknya itu beneran tadi
0: teman. Jarang mikir. Nama TikToknya unik-unik lah.
1: Sama tadi ada dari Queen Diana.
0: Queen Diana.
1: Requestnya bagaikan langit dari putih
0: abu.
1: Check this out.

0: Roda mencermasin teman terbaik kamu.
1: Selanjutnya nih ada request scrolling back to you dari Edorama.
0: Tadi selalu siapa ya yang request ya?
1: Sria selalu.
0: Oh, Sria selalu. Iya,
1: selalu request Edorama.
0: Terus berikutnya
1: ada menari dari Rizky Febian. Hmm. Itu siapa ya request?
0: Jujur aku lupa katanya teman hari ini.
1: Oh. Langsung aja kita puterin ya, teman berdua.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir, teman Pro 2, rasain indah ya. Utopia nanti setelah lagu menari ini yang bakalan mengakhiri request time di hari ini. Requestan dari
1: Marjan
0: Lara, ya, Lara nama Sari teman Pro 2. Oke deh, nanti kita ketemu lagi di next segmen. Dan selamat mendengarkan untuk Rizky Febian menari dulu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita sekarang ada di jam 6 sore. Ya. Yep. Menunggu kumandang azan maghrib ya, teman Prodo. Ada yang mau berbicara-bicara di sini.
1: Ada tamu.
0: Kita akan nunggu kumandang azan maghrib ya, teman Prodo, sambil juga menemani kamu yang mungkin ada di jalan ya, guys saya.
1: Iya, betul, di jalan pulang.
0: Karena biasa macet.
1: Iya, betul.
0: Terus katanya ini lagi ada matlis ya di beberapa wilayah sedang bergilir ya, teman Prodo. Jadi kalau bisa menurut aku kalau bisa jangan di rumah dulu.
1: Iya, jangan di rumah dulu, tapi lagi macet nih.
0: Iya benar ya. Iya. Kalau maghrib juga, dan ini menyediakan power bank sepertinya mulai penting ya di Banjarmasin ya.
1: Beberapa hari ini mati lampu mulu ya, walaupun itu pindah-pindah tempat mati lampunya, bukan yang seluruh kota Banjarmasin.
0: Tapi tadi di TikTok tuh ada lewat katanya bergilir, tapi di tempat aku tiap hari.
1: Oh, berarti ada tempat-tempat yang tiap hari juga.
0: Sepertinya iya gitu ya. Oke deh, kita akan menunggu kumandang azan maghrib ya, teman Prodo, sejauh kemana-mana. Captain Indies 95,2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya harus gitu kan.
3: Gimana ya? Tahu gak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: masih bersama Pro 2. Terbaik. Pro 2.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Ah, seger banget.
3: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
2: Eh, emangnya kenapa?
3: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
2: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
4: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: Dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah kita dengarkan ya teman Prodo untuk kemandang azan maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Mungkin buat teman Prodo nih ya, tahu gak sih kalau tanggal 29 hari ini ya,
1: hari ini ya,
0: dan juga 30 Juni ada fenomena namanya bulan strawberry.
1: Bulan strawberry.
0: Iya, walaupun
1: aku baru dengar loh.
0: Sama, tapi katanya ya, maksudnya kalau strawberry kan mungkin kita mikirnya merah ya. Walaupun namanya strawberry, bulan ini sebenarnya enggak bakalan warna merah.
1: Terus warna apa?
0: Tapi namanya ini berasal dari tradisi suku asli Amerika Utara yang menjadikan bulan purnama di bulan Juni itu sebagai penanda musim panen strawberry.
1: Oh, karena berarti kan ini bulan purnama.
0: Iya, bulan purnama.
1: Tapi
0: gitu,
1: pada bulan strawberry. Juni itu disebutnya jadi bulan strawberry.
0: Karena mereka bakal panen.
1: Oh, gitu. I see.
0: Kita gak ada sih ya, kita gak relate sih ya.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Aku akan menyudahi on air aku di sini ya. Sebenarnya aku sama Gaisa, tapi ya karena Gaisa akan melanjutkan setelah ini, jadi aku harus pamit Tom Pro 2 setelah ini. Dan terima kasih banget udah dengerin Muta dari 1,5 tahun yang lalu. Iya, Januari 1 Januari 2025. Hari ini terakhir siaran, aku sangat excited. Aku gak tahu kenapa aku gak sedih ya sebenarnya. Tapi aku senang karena bisa bertemu banyak orang offline dan juga online. Aku juga mau minta maaf kalau misalnya aku selama ini ada salah-salah kata ya selama siaran ya Tom Pro 2. So, keep tuning di 95,2 FM teman terbaik kamu, karena aku gak bisa ngucapin have a good night, have a good day lagi. Jadi nyemutnya pamit dengan mengucapkan have a good life semuanya. Bye-bye, good night.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana, Kek?
1: Wah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: 95,2 FM dari Banjir Masin, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pradua, selamat menyapa malam Selasa kamu ya. Kayaknya kalau malam Selasa nih orang-orang lagi pada ini gak sih, tuh? Overthinking gitu.
0: Oke okay, gitu, kayaknya aku tiap malam deh kena jam-jam rawan ya.
1: Sebenarnya sharing time tuh nanti ya, tadi kita udah terlalu duluan. Ini di Pradua komenin ya, teman Pradua bareng Edo dan juga
0: Sabrina
1: dan juga Gaisa, tapi Gaisanya kayaknya mau pulang deh. Aduh, ya, harusnya ikut ya, harus ikut nggak ya sih dia?
0: Tapi ini suatu kebanggaan bagi aku loh ya, teman Pradua. Akhirnya aku adalah tandeman sama musisi
1: ya,
0: ini.
1: Nggak mau musisi sih. Ya, malam ini tuh kayak, aduh, kok sama Sabrina?
0: Oke okay, gitu. Yeah. Oke, okay, saya pulang nih.
1: Tapi kita mau ngobrolin apa sih di Pradua komenin malam hari ini?
0: Oke, okay, katanya ya nih teman Pradua. Hidup itu terlalu singkat.
1: Biar enak nih aku yang jelasin ya.
0: Yaudah, aku artinya aja ya. Aku artinya aja.
1: Kayak ada bahasa Inggris gitu loh teman-teman Sabrina nih. Hidup itu terlalu singkat, iya, intinya ya, untuk membandingkan diri kita tuh sama orang lain.
0: Betul.
1: Terus ada yang bilang, cukup bilang aja itu orangnya apa, bapaknya orang yang berada,
0: bapaknya
1: gitu.
0: Orang yang punya tuh.
1: Orang yang punya, orang apa, memang keluarganya privilege aja gitu teman-teman.
0: Jadi dan kayak kita ngurusin diri aja.
1: Iya. Tapi menurut kamu gimana? Apakah kamu bisa tuh menyikapi teman-teman yang kayaknya kalau kita lihat ya, ih kok dia bisa ya liburan kesana kemari gitu.
0: Mungkin di dalam diri kita ada perasaan kayak iri sedikit ya. Tapi sebenarnya proses orang tuh berbeda-beda ya, dan gak bisa dibandingin satu sama lain.
1: Betul, kalau kata Sabrina tadi mungkin ada iri gitu. Kira-kira gimana sih kamu teman Pradua mengatasi keiri hatian? Gak bisa dipungkiri pasti tiap dari kita tuh ya ada irinya lah ya. Tapi semoga
0: kayak,
1: gak dengki
0: kok dia
1: ya,
0: dilancarkan banget gitu. Gak sama kayak kita yang kayak susah payah. Ibaratnya kalau kata orang tuh ada yang puaris sama perintis.
1: Iya, nah, sama kata orang iri bang bos.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
1: Eh.

0: Di Parade FM, teman terbaik kamu, teman Parade 2 masih bareng Edo dan juga Edo aja sendiri di sini.
1: Enggak ya, enggak ya. Emang aku enggak dianggap ya. Udah nih langsung pulang nih aku ya.
0: Siapa yang pulang sih teman Parade 2 ya? Tapi ngobrolnya seputar
1: Bapak.
0: Privilege. Privilege.
1: Aduh. Bahasanya guys.
0: Ada
1: bahasa mana itu?
0: Ada komentar dari Risma Mu'alifa.
1: Apa tuh?
0: Orang berada bahasa Inggrisnya apa ya? Rich aja gak sih? Jangan terlalu di ini loh.
1: jangan dilibet-libetin lah ya.
0: Kalau orang berada ada bahasa Inggrisnya, tapi orang yang enggak berada kayaknya enggak ada bahasa Inggrisnya.
1: Oh, kayak gitu.
0: Enggak bisa bahasa Inggris.
1: Tapi kalau misalnya membicarakan tentang hal ini ya, katanya kan dibilang

0: Minas.
1: Nah, itu
0: jauh lagi tuh jaraknya Tanjung Priok. Tapi menurut kamu nih, gimana kamu menyikapi keiri hatian terhadap teman-teman yang punya privilege ya kira-kira?
1: Mungkin lebih ke NPD aja ya, sempurnanya aku biar tetap bersyukur. Kayak lagu yang bakalan kita putar ini Tanjung Priok, NPD sempurnanya aku. Check this out.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi.

0: akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Emang ya tahun Prajwa. Kalau Tulus tuh udah bersabda, enggak, jangan, bukan bersabda. Udah bilang gitu.
1: Ya, kenapa? Bilang apa? Bilang apa?
0: Bilang saja aku pacar. Lanjut. Tahun Prajwa kita ngobrolnya seputar.
1: Emang gitu ya kalau misalnya tandem sama musisi dikit-dikit nyanyi sama Prajwa.
0: Kemana-mana nih ya?
1: Tapi emang benar.
0: Ngobrolin apa sih tadi kita Sabrina?
1: Tentang orang yang
0: punya privilege.
1: Iya, punya privilege.
0: Tentang pandangan kita terhadap orang yang punya privilege gitu.
1: Tapi menurut aku pribadi sih Dok, memang benar ya kalau dia itu dari keluarga yang berada, jalannya lebih lancar aja karena udah tahu arahnya kemana. Beda sama orang yang mungkin mencari sendiri, ibaratnya tuh kayak meraba petanya sendiri
0: iya
1: gitu.
0: Iya sih, tapi yang benar tuh juga kan kadang ada orang yang berada juga tapi kurang bisa memposisikan diri kan.
1: Iya.
0: Ya udah diperas aja orang tuanya.
1: ada
0: yang sadar diri
1: itu.
0: Sebagai pewaris gitu ya.
1: Dan menurut aku kembalikan juga sih ya kalau pribadi masing-masing bisa mengelola atau enggak.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, ada komentar nih dari @azharfs.idk. Jika orang lain bisa, alhamdulillah good for them. Terlalu nyerah mas.
1: Terus ada juga darinya Tika ya, Tika Ajhar yang gak have kerja dulu katanya.
0: Aduh.
1: Harus kerja keras ya.
0: And lanjutkan hidupmu literally in Indonesia. Kata .co.id. Sebenarnya have gak have ini ya, bahasanya itu terlalu literal banget. Punya gak punyanya orang dalam kehidupan mungkin mewarisi harta keluarga dan lain-lain itu sebenarnya bukan cuma di Indonesia kan ya. Di luar
1: dimanapun
0: juga,
1: ya, dimanapun
0: juga privilege itu siapapun
1: orangnya juga
0: dua. Tapi kadang ada beberapa negara yang memang apa ya, mendukung untuk orang-orang tuh bisa terus berusaha dan juga bekerja dengan lebih layak biar bisa keturunannya have juga gitu, walaupun dia nggak have ya.
1: Ya diberatkan memutus rantai ya, yang tadinya nggak enak jadi enakan.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau prinsip aku pribadi sih, kalau mimpi kamu besar berarti kerjanya harus banyak juga, harus kerja keras juga.

0: kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Rin, bisa minta tolong gak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan gak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Intermezzo.
6: Mas, bensin seliter berapa ya?
7: 8.000 mas.
6: Kalau setengah liter berapa?
7: 4.000.
6: Kalau setetes?
7: Gratis.
6: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
5: Intermezzo.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM. Terima kasih teman terbaik kamu. Aduh, tiba-tiba aja aku sendirian nih atau mau berdua. Dan pada akhirnya hidup itu bukan perlombaan ya, untuk menjadi seperti orang lain. Boleh menjadikan orang lain sebagai inspirasi ya teman berdua, tapi jangan sampai kamu juga kehilangan rasa syukur karena terlalu sibuk membandingkan. Ya mungkin aja memang ada orang yang udah berada di titik yang jauh dari kamu karena keluarganya lebih berada, jadi punya banyak hal-hal yang lebih lancar lah ya, atau mau perlu ketika dia pengen sesuatu. Tapi bukan berarti diri kamu juga gak bisa menjadi diri kamu versi terbaik gitu ya. Dan fokus aja sama perjalanan kamu sendiri, karena setiap orang itu punya cerita, perjuangan, bahkan juga garis waktunya masing-masing.

0: dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
0: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 dikutip dari rri.co.id. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Banjarmasin terus bergulir. Dari target 125 unit rumah yang akan dibangun sepanjang 2026, sebanyak 42 rumah telah rampung. Sementara sisanya kini memasuki tahap pengerjaan berikutnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, peringatan Hari Keluarga Nasional menjadi momentum penting untuk mengingatkan masyarakat tentang peran keluarga sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Setiap tahunnya, Harganas diperingati pada tanggal 29 Juni di seluruh Indonesia. Dan peringatan ini untuk tahun 2026 dengan tema mengandung pesan bahwa ketika membangun keluarga berkualitas bukan hanya tanggung jawab ibu saja. Peringatan ini, peringatan keluarga nasional tahun ini yang ke-33 dan juga mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini menjadi payung narasi kampanye Harganas 2026 yang menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam keluarga baik secara fisik maupun emosional.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, kegiatan lelang serentak Karat Banner 2026 tidak hanya menjadi ajang lelang, tetapi juga menjadi ruang yang memberikan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satu komunitas yang turut ambil bagian dari kegiatan tersebut, Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan pada hari ini, Senin 29 Juni 2026. Sekian, Info Per 2.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Media Banjar Wangsin, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya, teman berdua, dan sudah saatnya kita ikuti bersama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
2: Halo semuanya.
1: What's up, bro?
2: What up, I'm good.
1: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
2: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
1: Oh iya.
2: Mantap sekali.
1: Waduh.
2: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
1: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
2: Parah banget.
1: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
2: Enggak, anak malam gila.
1: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya.
2: Iya.
1: Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
2: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
1: Oke.
2: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
1: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan.
2: Iya,
1: tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
2: Tidur deh
1: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
2: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
1: selimut
2: gitu.
1: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
2: Oh iya, gue juga.
1: Iya bener, kan? bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
2: Betul,
1: tapi itu juga yang bikin mager bangun.
2: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
1: Iya udah, itu teh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
2: Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
1: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar gitu. Situ ya.
2: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu.
1: Antara
2: setahun-tahun itulah.
1: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin pemburu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
2: Yes.
1: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
2: Yoi.
1: Ya, ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
2: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
1: Okay. Iya,
2: lagi
1: sih,
2: seneng bener. Banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
1: Kayak mager ya.
2: Kayak mager ya. Kayak tidur gak sih?
1: Iya benar-benar.
2: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat bener. Lagu lagi buat gue sendiri gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
1: Betul.
2: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
1: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
2: Ah, susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
1: Apa? Yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apa?
2: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
1: Yes.
2: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
1: Bener.
2: Nah sama gue tuh kayak mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
1: Iya
2: kan?
1: Betul. Itu dia agak sulit tau. Ya.
2: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
1: Iya gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
2: Yes.
1: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
2: Main gitu. Game lah.
1: Oh lu main game?
2: Ngapain lagi main game?
1: Oh, main apa lu?
2: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
1: Oh iya.
2: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon. Kan?
1: Oke.
2: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya, gue mainin lagi aja.
1: Lu main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
2: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
1: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
2: Mahal banget gue.
1: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
2: Iya gila, parah banget.
1: Gila, tuh. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
2: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
1: Ini seru.
2: kalau buat seling-selingan gue main ini main bola.
1: Main bola. FIFA.
2: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi enggak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
1: Baru gue mau nantangin ini.
2: Jangan pernah ajak gue main bola.
1: Tapi selingan aja ya.
2: Iya, cuma suka aja.
1: Oh, okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
2: Pokemon-nya. Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
1: Joltik
2: tuh
1: gimana ya?
2: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
1: Oh, I see.
2: Pokoknya lucu deh.
1: Benar. Gue tuh Pokemon Charizard tuh Pokemon apa sih?
2: Charizard Pokemon kan?
1: Pokemon. Yang api tuh ya?
2: Api.
1: Yang api.
2: Gila kuat banget dia.
1: Benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
2: Parah.
1: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
2: Yoi.
1: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
2: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Seru nih.
2: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
1: Bener.
2: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy ya di panggung ya. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
2: Oke.
1: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerial Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MSC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
2: What's up?
1: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
2: Yep.
1: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
2: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
1: Salah kan?
2: Salah sih, salah.
1: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
2: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
1: Betul.
2: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
1: Iya
2: kan?
1: Iya, benar.
2: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
1: Mm-hmm.
2: Ada orang yang suka sama lo.
1: Mm-hmm.
2: Lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
1: Oh, gua paham.
2: Oke,
1: jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
2: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
1: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
2: Yoi.
1: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek.

0: ukur lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah nggak kena nggak usah nggak doyan gue, cuman karena ceweknya udah, semangat ya? Gitu kan dengan takt grillianya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu okay. Ceritanya sebenarnya.
0: Oh, berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut lu gimana? Kayak nggak gitu ya, ya nggak sih.
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Ah, terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia, betul. Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya. Why not coba aja deketin gitu kan?
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lu juga bilang kayak denial gitu kan. Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu loh.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya
0: betul. Lu ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya? Gue enggak pernah ngalamin lagi. Ini benar-benar full cerita fiksi yang gue buat, cuman mungkin okay. Kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue enggak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah,
1: kayak bener-bener. Mengenal seseorang menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi. Sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Ah, kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Ah, itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not? Ya yeah, kan, trying to apa sih bahasanya? Ah itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan. Aha. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era. Enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya dia.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Imajinasi lu. Masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk Okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah misalnya kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect walaupun juga nggak perfect juga supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lu orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya yang nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem. Tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget bener gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta.
2: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa bilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu. Cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
1: kan warna putih, warna biru muda, bener, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak ah gue buat lagu ah kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Okay.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, eh gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Oh, wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anime atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang ngegambarin ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Yes. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus udah kan, udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu totalnya
1: terpisah.
0: 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa cepet ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh
0: sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Yeah. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Ya. Pokoknya sejauh ini pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, sering segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Wih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tahu ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya nggak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa, sebenarnya tidak terpaku oleh gender. Jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya, tidak terpaut
0: gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya.
1: Dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow.
1: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa anak lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Kita masih di MLC berangkat sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar
1: asik. Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu, gue bosen. Gue pengen, gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Iya, benar-benar. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda. Oke.
1: Okay.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Oke.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes. Itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Yeah. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh, mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Hai Ge, masih bareng Selina dan juga
0: aduh, tadi kita udah music live chat dari Pro 2 RAI Jakarta ya.
1: Betul.
0: Sama Khalid G, teman Pro 2. Lagi Butterfly Era ya, kayaknya dengan gerilya cintanya nih. Kali ini kita ngobrolin apa nih, Sabrina di Community Talk.
1: Hai Ge, seperti biasa kita bakalan ngobrolin tentang komunitas-komunitas. Tapi karena hari ini gak ada narsumnya ya, jadi kita ganti sama topik yang berhubungan sama komunitas juga.
0: Betul.
1: Nah ini buat teman Pro 2 nih yang pengen menemukan komunitas yang sesuai dengan hobinya, caranya kayak gimana gitu ya?
0: Waduh, banyak sih sebenarnya teman-teman ya. Yang pasti buat kamu yang penasaran dengan cara-cara untuk menemukan komunitas dengan hobi yang tepat, siapa tahu kamu ya tiba-tiba udah masuk komunitas ternyata salah niat atau mungkin salah sasaran gitu ya.
1: Betul, karena
0: pengen cari jodoh mungkin, nggak tahu kan ada
1: hobi,
0: yang kayak
1: hobi,
0: gitu.
1: Hobi cari jodoh ya.
0: Bukan
1: ada.
0: Hobinya maksudnya, tujuannya. Kalau hobi cari jodoh mah
1: bisa sih, karena kan nambah relasi juga kan. Boleh. Di komunitas. Punya hobi udah dikembangkan melalui komunitas-komunitas.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: 95,2 FM. Ini banyak dimasin teman terbaik kamu.
1: Aduh, aku kena.
0: Kenapa lagi sih?
1: Kenapa? Sial apa ya? Malam ini jadi tandem sama Sabrina. Anyway,
0: aku langsung pulang. Detik ini juga ya.
1: Tadi kita ngobrolin seputar komunitas ya. Apa sih yang bisa kita lakukan biar kita dapat komunitas yang sesuai sama hobi ini?
0: Karena kan hobi sendiri tuh bisa bikin kita tuh lebih bersemangat ya.
1: Kok lembut banget ya malam ini ya. Kamu lagi ngincer siapa sih? Anyway. Terus.
0: Jadi kalau misalnya bergabung sama orang-orang yang memang sama sukanya sama kita, sefrekuensi, itu lebih nyaman lagi gitu untuk mengembangkan hobi kita.
1: That's right.
0: Nah, lalu bagaimana nih caranya untuk bisa menemukan komunitas yang memang sesuai dengan hobi kita? Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan nih, teman berdua.
1: Yang pertama,
0: ada apa?
1: Apa itu?
0: Yang pertama, tentukan dulu nih teman berdua tujuan kamu bergabung dalam komunitas itu.
1: Contohnya Sabrina misalkan.
0: Kamu dari aku nih sendiri ya.
1: Kamu pengen masuk komunitas karena pengen apa?
0: Misalnya.
1: Misal cari jodoh gitu ya.
0: Kenapa jadi jodoh mulu sih?
1: Oh, beda-beda.
0: Yang tua siapa ya? Yang cari jodoh siapa ya?
1: Oh, main umur ya ternyata teman-teman ya.
0: Jadi teman berdua, misalnya kayak aku suka menggambar. Jadi bisa aja tuh kalau pengen lebih mengembangkan bakat aku dalam menggambar gitu ya teman berdua. Masuk komunitas yang menggambar atau lukis-lukisan kayak gitu. Dan di Banjaru sendiri tuh banyak banget juga
1: Untuk mendukung hobi kamu gitu teman-teman.
0: Betul.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh. Abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: 5 Kojo FM, melewati ruang sini teman terbaik kamu. Tadi tips pertama ya, kita harus tuh tahu tentang tujuan kita, pengennya seperti apa gitu, biar tahu juga komunitas mana yang kita ingin.
1: Betul. Masih
0: ingin masukin apa sih? Lebih masukin yang kita cari ya.
1: Mampus tuh kamu klarifikasi sendiri ya teman-teman. Ya aku enggak males nyapu. Masih bareng Edo dan Gaisa juga teman berada di community talk.
0: Oh bukan. Aku terlupakan bagi saja sama berdua.
1: Teman-teman. Ada Abang Fajar juga yang menemani kita sebagai operator di area Prodo Banjarmasin kali ini teman berdua ya. Masih ngobrolin seputar beberapa tips ya agar hobi kamu tuh tersalurkan melalui komunitas yang diminati.
0: Iya, nah, selain yang tepat memang, juga ya.
1: Betul, selain memang menentukan tujuan kenapa sih kamu pengen masuk komunitas tersebut, sebisa mungkin juga memanfaatkan platform, bukan. Iya. Kayaknya tadi ada yang bagus deh. Oh ini aja yang ini.
0: Oh yang ini ya.
1: Aku mau baca yang ini soalnya.
0: Oke, boleh.
1: Coba hadir di event atau gathering offline. Karena selain online, banyak komunitas yang juga rutin mengadakan pertemuan offline dan bahkan lebih seru.
0: Iya.
1: Beberapa kegiatan yang offline, salah satu yang aku suka sih yang aku lihat di Banjarmasin ya, ada Banjarmasin Book Party, itu seru-seru offline-nya. Terus juga ada board game, komunitas board game Banjarmasin itu dari Otelo juga seru-seru. Jadi ya kalau ada event gathering offline yang bisa dihadiri, sebisa mungkin dihadiri sih. Karena lebih berasa berkomunitasnya.
0: Dan gitu. Menurut aku juga waktunya lebih fleksibel ya.
1: Betul, nomor 2.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: di Brother FM, teman terbaik kamu, teman Brother Tsunami dari My Lovely Nikki, teman Brother ya.
1: Yang bentar lagi bakalan nonton juga ya.
0: Aduh, akunya sih enggak.
1: Katanya
0: ya.
1: Katanya sih pengen rencananya gitu, guys. Iya,
0: duit. Ini ekonomi susah ya, teman-teman. Pesawat kayaknya udah 2 jutaan dari sini ke Jakarta ya.
1: Ada enggak sih komunitas yang pengen nonton Nikki gitu?
0: Oh, ada jelas. Kamu meremehkan ya.
1: Oh, yes. Mungkin salah satunya Anda ya.
0: Iya, itulah ya, teman-teman. Ya. Tapi menyenangkan sekali karena setelah ini bakal ada
1: request time. Request time.
0: Dicicil ya teman-teman ya, pengen request ya. Ini mungkin ada saran penutup enggak untuk topik kita di community talk kali ini?
1: Apa ya? Mungkin buat teman berdua yang pengen gabung komunitas, apalagi menambah relasi dan juga pengen tahu nih hobinya apa atau memang udah punya hobi dan pengen upgrade diri di hobinya gitu ya, bisa langsung aja dicoba-coba aja, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak cocok ya bisa aja berhenti, tapi kalau misalnya cocok bisa jangka panjang komitmen juga ya.
0: Betul, yang penting sih komitmennya teman berdua ya.
1: Betul.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau, malam.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request.
3: Pro 2 FM.
4: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2.
5: Masih bareng Serina dan juga Edo.
4: Dan kita juga udah masuk ke request time ya, teman Pro 2 ya.
5: Betul.
4: Masuk ke request yang pertama dulu, langsung perdana ada dari Fadil.
5: Betul, yang request lagunya Tulus ya, satu hari di bulan Juni. Dan juga tadi ada teman Pro 2 yang gercep banget di request.
4: Betul.
5: Time live TikTok kita, ada dari Jevin ya, yang request lagunya Leodra Pura-Pura.
4: Langsung aja.

0: Di Pradio FM, teman terbaik kamu tahun Pradio di request time. Request yang berikutnya.
1: Oke, ada dirinya Mai yang request lagunya Roni Perlian.
0: Ini juga di request sama Dudi Dudi Damdam ya. Okay, jadi langsung kita putarin untuk lagu ya, yang sama ya.
1: Mm-hmm. Waltz Akhir Zaman, dan juga ada dirinya Luffy yang request lagunya Hachu Salma Salsabil.
0: Kita masih bisa teman Pradio muterin beberapa requestan dari teman-teman. Betul. Masih sempat banget, jadi silakan bergabung ya.
1: Di live TikTok kita ya, di @RRIPRA2Banjarmasin. Sorry, @RRI_2Banjarmasin, atau juga di WhatsApp kita di 0811511420.

0: 95,2 FL, Media Banyumasin, teman terbaik kamu.
1: Jo, ditunggu ya teman Pro 2, kita selalu coba konfirmasi nih. Nanti takutnya kamu keluar atau kelain dulu. Jadi nanti lagunya kita coba shout out ya.
0: Iya,
1: jadi
0: kita ganti ke yang masih mendengarkan ya.
1: Kalau misalkan ternyata yang request gak ada, kita sorry banget, kita mundurin ya teman-teman ya.
0: Oke, okay, dan lanjut lagi aku bacain ya request dari Toma Per 2 yang sudah masuk di live TikTok kita tadi. Ada
1: dari aku Purnama yang request Kim Nablata Kia Bayangan Cinta yang Lalu. Terus
0: dan
1: juga kenapa ini?
0: Sorry guys, aku lagi keselak. Ada Julia yang request lagunya Angie Lemuk.
1: Oke, langsung aja kita putarin untuk dua lagu berikutnya.

0: Baik kamu.
1: Lanjut ya, karena masih ada orang-orangnya tanggung pro 2. Just love, just
0: harus,
1: love, just love.
0: Harus
1: just
0: aja
1: love.
0: Dong, nah tuh sudah di absen. Ada kata Bubble.
1: Oke, okay, request berikutnya tanggung pro 2 dari Tina Bubble yang request lagu I Love You Dangerous. Lee dari Charlie Puth ya tanggung pro 2.
0: Ada, udah aku masukin playlist ya. Lanjut lagi, ada darinya siapa tuh? Dari Just Love
1: just
0: ya
1: love,
0: yang request lagunya Raisa kali kedua.
1: Check this out.

0: 95.2 FM, milik banyak masih teman terbaik kamu, masih bilang Sabrina dan juga Edo di request time.
1: Juga lanjut ya untuk request yang berikutnya tahun Pro 2 dari Istriya selalu yang request
0: Rio Laskar dengan Sumpah Mati.
1: Terus juga dari requestan dari
0: darlingnya siapa yang Mesahira, ada dari B ya.
1: Dari B yang request Mesahira. Di ujung minggu check result.

0: FM, teman terbaik kamu, Mesa Hira di ujung minggu.
1: Yo, tapi lanjut.
0: Gak minggu lagi ya, udah Senin tambah perdua.
1: Iya, ini bukan di ujung minggu, tapi di awal minggu.
0: Di ujung bulan sih sebenarnya ya.
1: Ketahuan dompetnya teman-teman berdua ya. Anyway, berikut berikutnya. Ada dari sebenarnya tukang kayu yang katanya pengen dengerin Samuel Cipta dengan Jaga Terasa.
0: Oke, udah aku masukin playlist juga. Dan lanjut lagi ada dengernya Basir yang request Lupa Ingatan Kotak.
1: Check this out.

0: Dia berada FM, teman terbaik sama teman peradua. Lanjut untuk requestan berikutnya.
1: Dan sebagai requestan terakhir juga nih ya, karena udah di penghujung saya request sama peluah.
0: Hah? Kok terakhir?
1: Terakhir kan? Udah jam berapa itu kak?
0: Hah? 2.49?
1: Oh iya kak, masih aman ya?
0: Iya tuh.
1: Yaudah deh
0: kan masih dapat lagu
1: hampir terakhir ya teman-teman.
0: Requestan berikutnya ada dari Bahrum di WhatsApp yang request lagu Shane Villan Beautiful in White. Terus juga ada dari
1: darinya teman perlu di TikTok ya, ada darinya Fatian, ada nih ya request lagunya Edor Lama yang di sebelah saya ya teman perlu, penyanyinya langsung
0: dimention loh teman-teman ya. Langsung aja kita putarin untuk Beautiful in White Shane Villan dan Edor Lama dan bilang to you, check this out.

0: Ini dia Tamu Radio ya, request time edisi malam hari ini bareng Edo dan juga
1: Saunino.
0: Terima kasih juga buat Tamu Radio yang udah ikutan gabung di malam hari ini. Requestan terakhir dari Denia Hero yang request lagu Tracer dengan Thank You Asahi X Haruto Unit dan
1: juga dari Lara di WhatsApp tadi ya.
0: Lara penama saya yang request lagu?
1: Lagu Tata Janeta
0: dengan Korbanmu. See you in the next request Tamu Radio 2.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana, Ke?
1: Wah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pusat Krisis Kesehatan adalah sebuah lembaga atau unit yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengkoordinasikan respon terhadap situasi-situasi krisis yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Krisis kesehatan dapat meliputi berbagai macam kejadian yang memiliki potensi mengancam kesehatan dan keselamatan publik, seperti wabah penyakit menular, bencana alam, kecelakaan massal, insiden kesehatan masyarakat, dan ancaman kesehatan global. Tugas dari Pusat Krisis Kesehatan meliputi pemantauan, analisis, perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam menghadapi situasi krisis. Mereka biasanya bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, serta komunitas kesehatan untuk memastikan respon yang efektif dan cepat terhadap situasi yang dihadapi. Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan abis olahraga dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setia

2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Tamu Perdua, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026 dari programa 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua, teman-teman Pro 2 dimana saja kamu berada. Inilah program Madura Radio Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 melalui frekuensi 95 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: masih bersama Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

0: really good feet.
1: Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya ya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak Dek nih? Biar pet, lagi seru nih pertandingannya nih Pak Dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Setiap tahun, banjir masih menjadi masalah di berbagai daerah Indonesia. Curah hujan tinggi, buruknya resapan air, dan aliran sungai yang tersumbat seringkali menjadi penyebab utama. Kita bisa ikut mencegah banjir dengan langkah sederhana. Buat saluran air yang baik, bersihkan selokan dan sungai, serta jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon di sekitar rumah, jangan menebang hutan sembarangan, dan hindari membangun rumah di tepi sungai agar aliran air tetap lancar. Ingat, menjaga lingkungan tetap bersih bukan hanya mencegah banjir, tapi juga melindungi kita dari berbagai penyakit. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman dan sehat.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id, di mana kali ini adalah Basnas yang menyalurkan bantuan pendidikan kepada murid SMP Satu Negeri Martapura. Sejumlah murid SMP Negeri Satu Martapura menerima bantuan pendidikan dari Badan Amil Zakat Nasional di Masjid 20 Juni. Penyerahan bantuan yang berlangsung di ruang MGMP SMP Negeri Satu Martapura merupakan bentuk kepedulian terhadap peserta didik yang membutuhkan dukungan dalam melanjutkan pendidikan. Di mana program bantuan pendidikan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tua, wali murid, dan memenuhi kebutuhan pendidikan. Selain itu, bantuan juga menjadi motivasi bagi peserta didik untuk terus semangat belajar dan meningkatkan prestasi serta menyelesaikan pendidikan yang baik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Mengikuti informasi berikutnya, memasuki babak kedua laga Brazil Jepang langsung menunjukkan intensitas tinggi di mana Stadion Houston pada Rabu 20 Juni. Tim Samba memulai laga dengan terus melakukan serangan untuk menyamakan kedudukan di masalah tempat tertinggal 1-0 di babak pertama. Dan tak ingin mengulang kesalahan di babak pertama, skuad asuhan Carlo Ancelotti terus menggempur lini pertahanan. Jepang di menit awal babak kedua sejumlah peluang terus tercipta, namun belum mampu dikumulasi menjadi gol oleh tim Samba. Hingga pada menit ke-6, umpan apik dari Ryan mampu dimanfaatkan lewat sundulan mematikan Casemiro yang tidak mampu dibendung oleh Z Suzuki, di mana tim Samba berhasil menyamakan kedudukan 1-1 Jepang di awal babak kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi terakhir untuk pagi hari dari Banyumas, pemandangan antrean untuk mengular kini mengawasi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU di Banjarmasin. Puluhan armada besar rela mengantri demi bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar. Satu titik kepadatan berada di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6, di mana tepat sekitar batas kota. Saat volume antrean meningkat, volume panjang antrean truk lorong tersebut bahkan dapat memanjang hingga 1 km. Seorang supir mengaku sengaja masuk ke jalan antrean sejak siang hari untuk mengamankan kuota biosolar. Dalam hal tersebut, ia pilih untuk menjaga kestabilan biaya operasionalnya. Dan itu dia tadi informasi lengkapnya, bisa kamu langsung akses di rri.co.id. Dan sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Era dimana ngasihin teman terbaik kamu. Hai Lumpradua, selamat pagi semuanya. Waduh, ini aku bilang pagi. Aslinya di luar tuh masih lumayan gelap ya teman Lumpradua. Udah jam 6, tapi gak apa-apa. It's okay, it's not be okay. Kayak lagu Raisa teman Lumpradua. Menemani kamu, aku dibuka dengan 5.10 sorry. Karena masih jam segini masih oke, tapi harusnya lebih up lagi. Tapi gak apa-apa teman Lumpradua ya. Keep tuning, pastinya kalau udah pagi kayak gini, T-Zone dengan topik-topik menarik. Dan kita mulai dengan lifestyle sama bro. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bro Yang Masin teman terbaik kamu. Check this out.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
0: Mumpung.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Informasiin teman terbaik kamu, teman Pradua. Yow, sebelum kita ke informasi langsung, aku mau ngasih tau nih buat kamu para paket sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol ataupun komentar RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi selain para bintang teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program dari Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program yang ada di dunia dan laga sepak bola di Piala Dunia. Dan ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 90.fm, di RRI Digital juga streaming, rri.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.

Nah, sama Pradua tau gak sih, ternyata sama Pradua ya banyak banget loh yang mikir kalau misalkan ternyata pagi-pagi itu sebenarnya apa sih, apa ya, kekuatan. Aku tuh bilang mau kekuatan bulan gitu, tapi gak kayak gitu maksud aku. Maksud aku adalah kalau misalkan kita nih tahu nih sama Pradua, banyak ternyata orang-orang yang mikir kira-kira kalau misalkan dalam kondisi yang kurang baik tuh enaknya jaga moodnya gimana ya gitu kan. Nah tapi ternyata di beberapa orang itu menjaga mood itu susah loh sebenarnya teman Pradua, karena kita ngerasa kontrol diri kita lagi gak baik-baik aja sebenarnya kan. Cuman kita tuh harus terpaksa membenarkan diri untuk terlihat tidak baik-baik aja. Nah menurut kamu gimana teman Pradua ya? Nanti kita bahas ini, jangan kemana-mana, tetap di Bro Your Masin, teman terbaik.

0: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro2 Banjarmasin.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Gimana kalau minggu ini kita main kemana kek?
3: Nah, boleh, ayo. Mau kemana tapi?
4: Teman Pro2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

Karena ini benar-benar ngasih teman terbaik kamu, teman pro 2. Eh, tau gak sih teman pro 2? Sering kita tuh kan kayak ngerasa bosen ya saat ngelakuin hal-hal yang ya mungkin itu-itu aja lah teman pro 2. Nah, tapi apalagi bekerja khususnya ya, sekedar meremehkan sosmed itu bisa jadi sejenis tiap muncul, tiap ada yang gak nyamuk kayak gitu, kadang kayak pusing, aduh ngapain ya gitu. Biasanya sih ngapain ya, tapi tangan tuh scroll TikTok, scrolling TikTok. Pokoknya kayak bikin seolah-olah ngedistraksi galonya. Kamu kira-kira kalau galau ngapain aja teman-teman?

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apel itu tadi next door kita untuk tahu kira-kira kamu ketemu sama pujaan kamu tuh di mana tuh Fredway. By the way, masih di sepeda T-Zone ya menemani kamu kalau di jam segini biasanya apa? Sudah pasti perakhiran cuaca dan juga info-info lainnya. Sebut kamu jangan kemana-mana ya teman produk kita bakal bahas habis ini banget. So, kitchening di Broyer Mesin teman terbaik kamu.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk

Daripada gak ngasih teman terbaik kamu. Sesuai janji, kalau misalkan jam 7 berarti it's time to perakiraan cuaca. Langsung aja, perakiraan cuaca pagi ini.

Mulai dari Kabupaten Talaut ya, sama Pro 2, kalau misalnya yang terpantau berawan, tipis, mendung-mendung aja. Yang penting sih aman ya, sama Pro 2, maksudnya nggak hujan lah. Mendung tuh malah enak tau. Di saat cuaca super panas ini, menurut aku mendung adalah cuaca yang bagus lagi. Kota Baru juga banjir tapi hujan ringan nih. Banjir nih Kabupaten Banjar ya. Terus juga Barito Kuala hujan ringan, tapi Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara juga hujan ringan, bahkan Tabalong juga ringan. Nah, hujan ringan sorry maksudnya. Tapi Tanah Bumbu itu juga mendung seperti Tanah Laut tadi ya, sama Prodo bilangan hujan ringan, banjir masih hujan ringan. Oke, jadi hampir semua kawasan kota ini kemungkinan besar hujan ringan. Tapi khusus untuk Tanah Laut dan juga Tabalong tuh enggak. Tapi mengingat kemarin itu super panas ya, emang kira-kira bakalan hujan tahun Pro 2? Aduh, tapi ya sudah, semoga hujan deh tahun Pro 2 ya. Intinya itu, buat kamu yang bepergian hari ini atau berkegiatan ya, ya sambil dijaga aja moodnya dengan kekuatan matahari yang sangat bagi-bagi satu ini ya. Satu orang satu matahari ini menurut aku panas pol. Tapi udah sama Pro 2 itu tadi, info cuaca.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya

jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan,

0: Hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Wangsing, teman terbaik kamu, sama Pro 2. Tau gak sih, teman Pro 2, kabar duka kembali datang dari dunia konservasi Indonesia, di mana setelah akhir pekan lalu publik berduka atas meninggalnya gajah Sumatera berusia 42 tahun bernama Indra di Taman Nasional Waik Kambas. Dan kini gajah Sumatera lain bernama Indro yang berasal dari Taman Nasional Teso Nilo TNTN Riau juga dinyatakan meninggal dunia pada Senin 29 Juni kemarin usai berjuang melawan komplikasi kesehatan. Dan dengan kepergian Indro, populasi gajah Sumatera di TNTN diperkirakan kini tersisa sekitar 147 ekor. Berdasarkan keterangan resmi yang diunggah akun BTN Teso Nilo, di mana Indro merupakan gajah jantan berusia 45 tahun yang sempat menjalani perawatan intensif tim gabungan Balai Besar KSDA Riau dan juga Balai TNT Sonilo, di mana kondisinya dilaporkan terus menurun akibat penyakit komplikasi yang diduga dipicu penurunan nafsu makan setelah melewati periode puncak hormonal yang umum dialami gajah jantan. Selama hidupnya, Indro dikenal sebagai salah satu gajah konservasi yang berperan penting dalam mendukung tim Flying Squad Taman Nasional TNT Sonilo, di mana tim ini bertugas membantu mitigasi konflik antara gajah liar dan juga manusia di wilayah sekitar kawasan Taman Nasional. Sehingga keberadaan Indro nilai memberi kontribusi besar dalam upaya pelestarian satwa sekaligus perlindungan masyarakat, teman Pro 2. Katanya juga dari pihak Satreskrim juga telah melakukan olah tempat kejadian untuk memastikan penyebab kematian melalui pencocokan barang bukti, di mana hasil pemeriksaan ilmiah, keterangan saksi serta analisis kondisi lingkungan lokasi, dan setelah proses selesai dilakukan, bangkai Indro kemudian dikuburkan secara aman dan terkontrol. Duh, sedih banget ya teman Pro 2. Karena semakin berkurang terus nih populasi gajah dan dalam kondisi sakit. Makasih ya Indro, semoga kamu tenang di alam sana ya.

0: kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
4: Suarakan komentarmu.
5: Kali aja banyak yang setuju.

RW2 masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, ini benar-benar ya, beberapa hari ini ternyata masih banget beberapa wilayah Kota Banyuwangi dalam kalimat mengalami pemadaman listrik bergantian dalam beberapa waktu terakhir. Dan PLN tuh menjelaskan kondisi tersebut terjadi akibat adanya gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan juga uap di Kalimantan yang berdampak pada pasokan daya sistem interkoneksi. Dan untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan, PLN melakukan pengaturan operasi dan juga menghentikan sementara pasokan listrik secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak hingga sistem kembali normal. Duh, hey, gimana nih ya teman Pro 2, semoga aman aja deh ya. Udah nih, udah banyak keluhan-keluhan nih, udah pada udah banyak yang ngungsi-ngungsi. Aku kayaknya kalau misalnya mati lampunya lama, aku ngungsi ke kantor deh teman Pro 2.

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Terima kasih teman terbaik kamu 58.7 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana karena setelah ini teman Pro 2 bakalan masih ada sepada dengan T-Zone-nya. Stay tuned, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.